0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Ya semua Pro 2, pagi hari ini gue bakal bantu lo untuk memantau info traffic di Jakarta hari ini. Sebelum masuk weekend, long weekend ya teman Pro 2, kita bakal cari tahu dulu nih gimana nih kondisi hari ini jalanan ya bareng Brigadirian. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Oncit dan selamat pagi pendengar teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadirian hadir kembali mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Ya baik, untuk kawasan pertama kita akan mulai dari eksit tol Bekasi Barat, di mana kendaraan dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke arah Pekayon maupun ke arah Kalimalang pada pagi hari ini lalu lintas nampak dalam keadaan ramai. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang ataupun yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara selalu berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan banyaknya kendaraan yang berputar balik di kawasan ini. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Lebak Bulus yang menuju ke arah Bintaro maupun yang akan menuju ke arah Blok M pada pagi hari ini juga nampak dalam keadaan cukup ramai. Sedangkan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Lebak Bulus juga nampak dalam keadaan cukup ramai. Namun harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus di bundaran ini dan juga terjadinya antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Dan kami himbau bagi para pengendara selalu patuhi peraturan lalu lintas dan jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap patuh ikuti arahan tugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam presisi.
1: Yes, itu teman Pro 2 laporan dari Brigadirian, thank you banget. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi ada di jalan sekarang, hati-hati di jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit kali ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan gue tadi lihat pas berangkat ke kantor ya teman Pro 2, ternyata jalur LRT Velodrome Manggarai sebentar lagi bakalan rampung selesai dan kita bakalan bisa gunain jalur itu teman Pro 2. Targetnya kalau nggak salah di bulan Agustus nanti, jadi tinggal beberapa bulan lagi dan sebentar lagi kita bakalan dapet rute baru dan transportasi yang sebenarnya udah lama tapi aksesnya itu masih terpisah ya, terpisah jarak dan waktu gitu ya. Nah, nanti kira-kira kalau misalkan lu pengen naik LRT dari Manggarai ke Velodrome, kira-kira ada destinasi atau mungkin ada tempat spot-spot favorit lu yang mungkin bisa lu akses teman Pro 2? Coba kasih tahu gue kira-kira kalau misalkan jalur ini udah selesai dan bisa dipakai gitu, kira-kira lu mau kemana teman Pro 2? Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Selamat pagi Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi kita baru aja ngobrolin soal LRT yang sebentar lagi pengen beroperasi ya, yang dari Manggarai ke Velodrome. Dan ternyata teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia atau KAI bersama dengan DJKA saat ini sedang memulai kajian terkait perpanjangan rute LRT Jabodetabek ke arah Bogor. Proyek yang masuk ke dalam master plan ini ditargetkan berakhir di kawasan Terminal Baranasiang dan bertujuan untuk memecah kepadatan penumpang dari ataupun menuju Bogor dalam kapasitas KRL Commuter Line. Jadi buat warga Bogor nantinya bakalan dapat LRT juga, dan doain aja teman Pro 2 karena sedang dikaji ya. Karena kalau menurut data KRL Bogor Line, gue lupa line Bogor tuh apa. Nah itu tuh termasuk rute terpadat di tahun lalu ya teman Pro 2. Jadi supaya lebih banyak opsinya selain KRL gitu ya teman Pro 2, kita doain aja nanti LRT juga bisa masuk Bogor dan juga nanti juga bisa masuk Bekasi ya. Kita doain aja ya teman Pro 2 supaya semuanya bisa terakses dan juga bisa banyak pilihan untuk transportasi publiknya. Kira-kira kalau misalkan nanti LRT bisa nembus ke Bogor, lu pengen ke daerah mana dan juga pengen ke mana di teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
2: Wih, keren.
0: Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih?
2: Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, hati-hati di jalan dan semangat untuk hari ini, teman Pro 2. Tadi gue lihat di TikTok ya, kalau misalkan pagi hari ini ramai banget orang yang berangkat kerja pakai KRL. Desek-desekan itu biasa, teman Pro 2. Asalkan kita tetap tenang dan sabar ya, teman Pro 2, karena hari ini tuh hari Arafah buat umat muslim. Jadi buat yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasanya dan sabar. Kita tunggu sebentar lagi azan maghrib, kata teman Pro 2. Masih ada beberapa jam lagi ya. Sambil ditemenin bareng gue di pagi hari ini, teman Pro 2. Jadi buat lu yang mau gabung dan ikutan, bisa ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105.4 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini. Teman Pro 2 di sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini cuacanya cerah banget seperti perkiraan BMKG, dan rasa-rasanya tuh enak banget buat olahraga di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi kalau misalkan lu gak bisa olahraga hari ini, mungkin lu bisa di weekend. Tapi kalau misalkan lu mau olahraga di weekend yang biasanya mungkin car free day gitu ya, CFD di Jalan Sudirman Tamrin gitu, sekarang maksudnya besok 31 Mei itu gak bisa teman Pro 2, karena nanti bakalan ditiadakan untuk libur bersama, libur Waisak gitu ya. Jadi kita bisa pindah dulu, geser dulu, mungkin lu bisa ke Bekasi, ke Depok mungkin lu teman Pro 2, atau mungkin bisa ke tempat-tempat lainnya yang bisa, atau tempat-tempat yang enak gitu ya buat olahraga teman Pro 2. Tapi kalau misalkan area GBK itu kemungkinan sih masih bisa buat olahraga, mungkin lu bisa ke sana ya teman Pro 2 buat olahraga nanti. Dan buat yang hari ini kerja, semangat teman Pro 2, apalagi kerjanya sambil puasa ya. Jadi pagi hari ini masih ditemenin bareng Ocit di sepeda, selamat pagi teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan topik kali ini buat yang gak puasa ya, sorry kalau misalkan lu puasa, teman Pro 2. Sarapan pagi hari ini lu pakai apa, teman Pro 2? Kalau misalkan gua belum sarapan sampai sekarang, apa gua puasa aja ya? Nah, buat lu yang sarapan hari ini terus pakai pecel gitu, teman Pro 2. Ternyata pecel masuk ke daftar salad terbaik di dunia versi tes Atlas 2026. Ini dia ngalahin somtam dari Thailand. Wah, gokil banget ya. Ternyata makanan sarapan kita sehari-hari yang mungkin ini sarapan favorit lu juga, teman Pro 2, udah masuk ke daftar salad terbaik. Wow. Nah, kalau misalkan gua makan pecel biasanya tuh sukanya sama tempe mendoan. Kalau misalkan lu sarapan pecel biasanya pakai apa nih, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2. Kira-kira kalau misalkan lu sarapan pecel, enaknya toppingnya pakai apa nih? Langsung aja.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit kali ini di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang mau olahraga atau CFD di hari Minggu besok, itu tahan dulu teman Pro 2 karena belum bisa, karena CFD-nya ditiadakan. Dan buat besok tanggal 27 sampai 20 besok teman Pro 2 27-28 itu ganjil genap ditiadakan juga ya. Jadi buat lo yang pengen kumpul bareng keluarga, silahkan. Dan kira-kira besok kegiatan lo di hari raya Idul Adha kira-kira ngapain aja nih? Biasanya template-nya kalau udah mulai siang tuh udah mulai agak males ya. Kalau misalkan Idul Fitri kayak gitu, apakah di Idul Adha sama juga teman Pro 2? Coba kasih tahu gue kegiatan lo nanti pas tanggal 27 pas lebaran teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini teman Pro 2. Dan gimana nih pagi hari ini, masih semangat atau enggak? Harus semangat dong. Dan biar lebih semangat lagi, bakalan gua puterin lagu-lagu yang pastinya bikin semangat di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang pagi hari ini kayaknya masih ngantuk banget gitu rasa-rasanya ya, walaupun harus berangkat ke kantor, berangkat kerja, atau mungkin berangkat kuliah teman Pro 2. Kayaknya lo cocok ngikutin salah satu perlombaan yang baru aja kemarin diadain di Jogja nih. Jadi ada lomba rebahan yang digelar di Jogja City Mall nih kemarin. Dan pemenangnya itu bisa dapat 5 juta rupiah. Wow, ini keren banget sih. Kayaknya sih gue menang nih kalau misalkan mau ikut ya. Tapi ini mungkin ada peraturan-peraturan kalau misalkan lu kayak punya gerakan yang kayaknya udah nggak rebahan nih, atau mungkin kayaknya pegel gitu ya, lu bisa didiskualifikasi kayak gitu. Nah, kira-kira gimana nih teman Pro 2, kira-kira kalau misalkan lu ikut lomba rebahan ini teman Pro 2, kira-kira lu menang apa enggak nih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan nggak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai dari

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Siang-siang kayak gini, siang-siang, pagi-pagi maksudnya, pagi-pagi terlalu cerah gitu ya. Karena akhir-akhir ini kan kadang tuh hujan, mendung, berawan gitu ya. Tapi di pagi hari ini tuh lumayan cerah teman Pro 2. Dan kalau misalkan cuacanya cerah kayak gini tuh pengen banget cari yang seger-seger. Salah satunya dengan cara kita berenang gitu kan ya, seger gitu. Panas-panas, gak panas sih ya. Kalau gue di studio adem, tapi kalau misalkan di luar panas ya semangat teman Pro 2. Tapi menurut gue cuacanya tuh cocok banget buat kita berenang hari ini teman Pro 2. Jadi kayak seger aja gitu kalau misalkan berenang hari ini gitu ya. Dan ada juga yang salah satu aktor dan juga artis yang mungkin ini berenangnya udah jago gitu, expert, sampai-sampai bisa bergabung di rescue rescue diver di ajang Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026 teman Pro 2. Dari Prilly Latuconsina yang resmi bergabung. Dan bagi Prilly, peran ini bukan sekedar menyalurkan hobi menyelamnya yang selama ini ia tekuni, tetapi juga menjadi tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan para atlet ya. Wah, gokil banget Prilly, selain cantik gitu kan ya, muda, berbakat buat actingnya gitu, tapi dia juga untuk sport olahraganya juga gokil banget sih menurut gue. Wah ini sih, kalau misalkan berenang biasa gitu di kolam renang itu kan ya masih semua orang bisa ya. Tapi kalau misalkan udah masuk ke diving atau udah di laut lepas gitu ya teman Pro 2, ini udah susah banget menurut gue. Gue termasuk tipikal orang yang takut sama kedalaman laut gitu ya. Jadi kalau misalkan buat diving-diving yang laut dalam tuh kayaknya gue harus mikir-mikir dulu buat berenangnya teman Pro 2. Kalau misalkan lu tim yang takut sama kedalaman laut atau enggak, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: seru nih.
1: Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, Pak.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi teman Pro 2 sampai mau jam 10 ini ya. Artinya waktu gue udah selesai buat siaran bareng lo teman Pro 2, dan nanti bakalan dilanjutin bareng Fajar di Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen lagunya diputerin di pagi hari ini biar lebih semangat teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi gue ucit pamit. Thank you semuanya yang udah dengerin gue, dan sorry kalau misalkan ada salah-salah kata. Dan katanya kalau misalkan kita berdoa hari ini tuh doanya dijabat teman Pro 2. Gue doain lo semua dapat rezeki yang berlimpah, gue dapat kesehatan, lo juga dapat kesehatan, dan kita semua dapat rezeki yang berlimpah dah. Ini rezeki mulu ya kayaknya ya teman Pro 2. Karena indeks ekonomi kayaknya kita butuh banget rezeki yang banyak ya. Yaudah, gue cit pamit, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Taman berdua tiket konser 25 tahun Westlife yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti telah habis terjual seluruhnya alias sold out nih Taman berdua. Hal itu dinyatakan oleh promotor Sound Rhythm pada hari Sabtu lalu pukul 21:15 waktu Indonesia Barat atau sekitar 11 jam setelah penjualan umum atau general on sale dibuka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kesuksesan penjualan publik ini menyusul penjualan pre-sale yang sebelumnya digelar pada 21 Mei 2026 yang juga ludes terjual.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya dari Drake nih Teman Pro 2 yang mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi atas tangga album populer berkat merilis 3 album bersamaan yaitu Iceman, Habibti, Maid of Honor pada 15 Mei 2026. Album Iceman yang juga sudah diisukan sejak 2 tahun lalu masuk dalam Billboard 200 di posisi nomor wahid dengan 463.000 unit setara album Teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir dari Amelia Cahya Pratiwi dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti yang kalah dari Liu Sengsu dan juga Tanning pada babak pertama atau babak 32 besar Singapore Open 2026. Tiwi dan Fadia menjadi wakil pertama Indonesia yang tampil pada hari pertama Singapore Open 2026 dan Tiwi dan juga Fadia gagal melaju ke babak kedua dan memastikan Indonesia tanpa wakil lagi di ganda putri Singapore Open 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Pro 2, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist bareng Fajar Permana Putra.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Halo, selamat siang teman Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 12 siang nanti. Yang mau request lagu favorit kamu, silakan sudah boleh WhatsApp. Jangan lupa ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan juga lagu yang pengen kamu dengerin di hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105 atau bisa DM juga ke Instagram kita ke @pro2fmjkt.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Hitlist bareng sama Fajar Permana Putra, teman Pro 2 ya. Selamat siang buat yang sudah meramaikan WhatsApp di 0811 800 105. Dan juga sudah ada yang komen juga yang lagi nonton live TikToknya @Pro2FMJKT. Jarang-jarang nih gue live TikTok lagi nih teman Pro 2 ya. Udah lama banget gue gak nongol di TikTok ya. Selamat siang, pokoknya yang lagi aktivitas juga. Gue mau langsung bacain aja kali ya, karena di WhatsApp udah banyak banget yang request lagu favoritnya. Yang pertama ini tepat di jam 10 ya, baru aja opening mungkin langsung komen, langsung ngechat ya, mau minta lagu apa. Dari Anwar di Tangerang yang bilang mau request lagunya Cheating on You-nya Charlie Puth dong kak, katanya siap. Lalu juga ada, mana nih, request dong lagunya Astrid, Aku di Sini. Astrid Ku Ingin Kau Tahu, Astrid Tak Apa. Ini namanya siapa? Kalau request jangan lupa ketik namanya dulu, baru lokasi dan juga lagu yang pengen didengerin ya. Lalu juga ada Nasrudin di Pondok Gede mau request lagunya Shawn Mendes, Stitches atau Bittersweet katanya ya. Oke, nanti dicariin. Lalu juga ada Ian di Jatibening, minta lagunya Zayn Malik dong yang The Still Down katanya ya. Siap ya. Selanjutnya ini ada Safia di Bekasi mau request lagunya Blackpink, yang mana aja, terima kasih. Oke, sama-sama juga Safia. Yang lainnya yang mungkin hari ini lagi berpuasa pengen dengerin lagu-lagu yang lebih bisa bikin semangat, nah silakan pokoknya langsung ketik nama kamu, lokasi kamu, dan juga lagu yang pengen di request lewat di WhatsApp 0811 800 105, atau lewat live TikTok kita di @Pro2FMJKT juga boleh ya. Silakan langsung aja cari di TikTok teman Pro2 ya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Shawn Mendes with Stitches, teman Pro 2. Gue kayak penasaran kan ya, gue udah lama banget kayaknya gak denger Shawn Mendes. Kebetulan ada yang request, terus gue langsung lihat media sosialnya. Masih aktif gak sih? Masih ternyata ya. Walaupun kayaknya tampilannya udah agak beda ya. Ya makin dewasa, terus juga kayaknya gue gak tahu, kayak mungkin agak kurusan, terus rambutnya dikeriting ya, karena mungkin datang ke salah satu fashion show. Jadi mungkin agak pangling aja gitu, udah lama gak ngeliat Shawn Mendes. Yang zaman-zaman Stitches kan dia kayak masih muda banget ya. Terus kalau dilihat dari Instagramnya juga kayaknya suka berpetualang ya sama teman-temannya juga gitu, teman Pro 2. Selamat siang buat yang lagi puasa hari ini, semangat ya. Mudah-mudahan hari ini juga cuacanya bagus, jadi gak berasa gitu puasanya. Ada di TikTok @pro2fmjkt. Gua mau bacain ya, tadi ada yang lagi sambil jualan, sambil dengerin RR Pro 2 FM Jakarta, ada Vanilla tadi. Terus dia minta lagunya Blackpink ya kak. Selanjutnya tadi ada Ninda juga yang katanya akhirnya idolaku Celine juara 1 di Idol season 14, bangga banget, terharu. Yes, ini juga pasti banyak banget ya fans-fans dari ajang pencarian bakat yang juga nantinya mungkin menunggu mereka promo lagu-lagu baru mereka. Ya gitu. Kalau gue sih kemarin salah fokus sama Salma Salsabil, cantik banget ya pas tampil juga ngisi acara di final Idol kemarin gitu, teman Pro 2. Oke, lanjut lagi. Gue mau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Pagi Kak Fajar, apa kabarnya hari ini? Namaku Bahrum di Kemayoran, mau request lagunya Day 6 yang Welcome to the Show. Welcome to the show. Ya gimana ya lagunya gitu kan? Suara gue fals. Nanti gue cariin ya. Semoga Kak Fajar panjang umur, amin, sehat selalu, badannya dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kak Fajar, sama-sama. Ada Jajan di Penjaringan, mau request lagunya Second Civil yang judulnya Aku, Kau, dan Kenangan. Terima kasih. Ada juga Desti di Jakarta Utara, minta lagunya G. Indrawari dong yang Teramini. Amin pokoknya ya, amin pokoknya, berkah selalu. Dan yang pastinya juga diaminin buat teman Pro 2 yang kepengen banget nonton konser Blackpink. Mudah-mudahan gue doain dapet tiketnya, dapet duit ya juga untuk beli tiket ya pastinya ya. Karena kan tiket Blackpink gak murah teman Pro 2 ya, jadi emang harus pinter-pinter kelola keuangan.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Zain Malik featuring Sia, Dust Still Down. Tadi ada yang request juga via WhatsApp di 0811 800 105. Gue mau ngucapin selamat ya untuk Cats Eye yang juga memenangkan New Artist of the Year di ajang American Music Award, teman Pro 2 ya. Rame banget ya tadi pagi karena Cats Eye juga tampil langsung di sana. Terus ya mungkin ini prestasi tertingginya juga ya.
1: This is so insane. I think we all have something that we would want to say, so we'll try to make this quick. But thank you to the icons. We're so grateful for every single one of you. We could not be here without you guys.
0: Oke, itu dia tadi ya, salah satu potongan ucapan terima kasih dari member Cats Eye, teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin yuk lagu-lagunya nih dari Cats Eye, kita punya dari Gabriela, teman Pro 2.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Day 6. Welcome to the show, salah satu band asal Korea Selatan, teman Pro 2. Gue ngingetin banget dulu ya, mereka pertama kali debut sampai sekarang juga lagunya emang konsisten enak-enak, teman Pro 2. Video klipnya juga apalagi keren-keren semua. Oke, kita lanjut lagi. Yang sudah ikutan WhatsApp di 0811-800-105 atau mungkin yang belum WhatsApp, WhatsApp sekarang juga karena takutnya nanti baru kebacanya nanti jam 7 malam gitu ya. Ada Safa dari Jakarta. Halo Kak Fajar, mau request lagunya Maroon 5 yang Payphone. Terima kasih Kak Fajar, saya selalu semangat siarannya. Semangat juga buat kamu ya. Ada Alan Ubi di Jakarta Barat ya, minta lagunya Westlife dong yang My Love katanya ya. Oke. Terus Alan udah dapat tiketnya Westlife belum nih? Karena setahu gue udah habis tiketnya ya buat konsernya nanti di GBK. Kemarin cukup banyak yang nge-war ya. 11 jam tuh tiket langsung habis semua ya, di hari Sabtu dibukanya jam 10 pagi, jam berapa ya? Sekitar jam 9 mungkin ya, udah habis semua gitu teman berdua ya. Jadi congratulations buat yang udah dapat tiketnya Westlife ya. Terus juga ada Rian di lantai 8. Lantai 8 mana nih, Gedung Sarina Tamrin. Mau request dong lagunya Jika dari Danila dan juga India. Oke, okay. Terus juga ada siapa nih? Enggak ada namanya nih. Coba gue cek ya. Sarina Lurita. Ah, di kontaknya ada namanya tuh. Mau request lagunya Seventeen yang tanpa pesan terakhir. Terima kasih ya Kak, sama-sama. Terus juga ada Riris ya di Bogor, minta lagunya Adrian Halif dong yang sama Josie Lucy, judulnya Sialan. Yes. Adrian Halif juga baru ngeluarin lagu juga tuh, judulnya 2001 kali. Itu juga enak banget teman berdua ya. Lagi viral juga tuh lagu ya. Tapi nanti ya gue akan puterin yang Sialan dulu dari Riris ya. Terus juga ada Sinta di Tebet, minta lagunya Love You dong yang From The Start ya. Kemarin gak bisa nonton konsernya Kak katanya. Gak apa-apa ya, walaupun mungkin kemarin juga pecah banget konsernya Love You, mungkin nanti ada rezekinya lain ya, bisa lagi datang ke sini terus kamu bisa nonton konsernya Love You. Oke, okay? Sip, pokoknya ditunggu yang lain yang mau request lagu favorit kamu. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi di 0811-800-105 ditemani sama Fajar Permana Putra.
1: Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Perdua Hitlist.
1: Masih barengan sama Fajar Permana Putra di Perdua Hitlist sampai jam 12 siang ya. Masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, teman Perdua ya. Nanti gue juga bakal masukin beberapa playlist. Tadi ada yang request ya, ada Rian. Terus juga ada, mana lagi tadi ya? Minta lagunya Seventeen tadi yang Tanpa Pesan terakhir. Terus tadi lagu dari Alan Ubi juga udah diputerin ya. Minta lagunya Westlife yang My Love ya. Yang lain ditunggu. Yang di TikTok juga ya, thank you banget yang masih stay ya. Ada Elvin1999 yang minta lagunya Budi Doremi dan juga Anggi Marito. Selanjutnya tadi ada siapa lagi ya? Ada Ferdi Kristiawan juga ya, thank you banget. Silakan, pokoknya 1 jam terakhir ini di sesi request langsung aja WhatsApp di 0811 800 105 atau lewat live TikToknya @produfmjkt.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Budi Doremi dan juga Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Ini lagu yang di request oleh Elvin yang ada di Sarawak, Malaysia ya, yang juga dari tadi dengerin lewat live TikToknya @Pro2FMJKT. Tadi dia bilang juga udah lama banget katanya gak ke Jakarta. Ditunggu pokoknya ya. Nih komen lagi Elvin, dia bilang, bila saya tak denger lagu ini teringat saya di cerita Beri Cinta Waktu. Oh ya, oke, sip, thank you. Ada lagi kah yang sudah request? Banyak ternyata di WhatsApp. Gue bacain satu-satu ya. Suci di Tangerang mau request lagu untuk yang bersamanya, Bayi Mahal ini. Lalu juga ada siapa nih, Kak, request aku belum diputerin ya. Belum ada lagunya tadi ya. Siapa, gak ada namanya nih, request lagunya Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Nanti dicari ya, kalau gak ada nanti aku mungkin bisa putar yang lain. Ada Bahrum, terima kasih banyak Kak Fajar, request aku lagunya sudah diputar katanya. Semangat selalu Kak Fajar, sama-sama. Lalu juga ada Kezia di Bekasi, mau request lagu dong dari Longshot, Never Let Go, thank you. Wih, Longshot juga nih salah satu rookie boyband Korea Selatan, teman-teman dua. Lagunya enak-enak ya. Cuma yang Never Let Go belum masuk nih, adanya yang Moonwalking adanya ya. Nanti gue puterin aja yang itu ya. Terus juga ada yang minta lagunya Drunk Text dari Henry Moody dari Candri Bogor. Tadi ada yang request juga, udah diputerin yang Drunk Text-nya ya. Terus juga ada minta lagunya Astrid lagi. Tadi Astrid udah diputer yang Terpukau. Lalu juga ada siapa nih? Ada Krin juga request lagu apa nih? Kayaknya bukan masuk di sini deh lagunya. Mungkin bisa request lagu yang lain ya. Silakan yang mau request, masih ditungguin. Kurang lebih 30 menit lagi ya. Tadi juga ada yang minta lagunya PC Kota yang Bahagia Lagi, sebentar lagi akan gue puterin. Ada Romi di Jawa Timur, salam kenal, salam kenal juga. Ada LLE minta lagunya JKT48 yang Belalang Yang Membangkang. Ditungguin aja, kalau ada akan gue puterin pastinya ya. Yang lain masih ditunggu, sekali lagi lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
1: Aman. Pokoknya, postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
0: Gas lah, karena lewat satu postingan, kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai dari kontenmu.
4: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue barusan lagi ngobrol sama anak magang karena nanti di jam 12 gue bakal ngobrol-ngobrol sama tamu spesial ya di UMKM Connect ya. Gue bakal ngobrol sama owner dari nampan.kita, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pokoknya sama Nanda sebagai owner dari nampan.kita. Teman Pro 2 juga bisa langsung kepoin Instagramnya, kira-kira produknya apa aja. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 12 sampai jam 1 di UMKM Connect. Yang request juga tenang aja, ada beberapa lagu juga yang tadi sudah di request. Ada yang minta lagunya Chance yang Lama-Lama Gila, Salma Salsabil yang Bunga Hati juga ada di playlist, tungguin aja ya. Sekarang gue mau muterin lagu yang di request sama Weni ya di Bintaro, yang minta lagunya.

Ya Raisa dong yang bye-bye, siap langsung gue puterin sekarang juga ya. Yang lain pokoknya ditungguin terus, lagu-lagu favoritnya yang belum di request bisa langsung request, yang belum keputar tungguin aja lah pokoknya teman teman ya. Masih ditemenin sama Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore di Prodo FM Jakarta.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra yang akan nemenin kamu sampai jam 3 sore, teman Pro 2. Kita sudah memasuki ke santai siang, dan nanti di jam 12 ini sampai jam 1 kita bakal ngobrol-ngobrol di UMKM Connect, teman Pro 2, barengan sama Nanda sebagai owner dari Nampan Kita. Kira-kira produk dari Nampan Kita ada apa aja nih, teman Pro 2 ya? Buat kamu juga yang mau nanya-nanya seputar bisnisnya dari Nanda sebagai owner, juga boleh langsung aja WhatsApp lewat WhatsApp ya di 0811 800 105. Jangan lupa ketik nama kamu, lokasi kamu, dan juga pertanyaannya. Atau mungkin teman Pro 2 juga punya bisnis juga yang pengen kita ajak siaran di UMKM Connect, juga bisa tuh, bisa langsung DM aja ke Instagram @pro2fmjkt, atau teman Pro 2 juga bisa lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: Jakarta.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk ke UMKM Connect barengan sama owner nampan kita, ada Nanda. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana kabarnya Nanda?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Alhamdulillah. Perjalanan dari mana tadi hari ini?
2: Dari Lebak Bulus.
1: Lebak Jakarta Bulus Selatan. Jakarta Selatan ya. Pas iya. Banget emang di Instagramnya juga tulisannya Cheesecake Jakarta Selatan. Emang selatan banget pokoknya ya.
2: Ujung selatan
1: banget. Ujung selatan banget ya. Tapi sebelum kita ngomongin cheesecake teman kita ya, teman Pro 2 ya, kita pengen tahu juga nih kesibukan Nanda sebelum jadi owner nampan kita tuh kayak gimana ceritanya dulu?
2: Kesibukannya kebetulan baru kemarin banget sih aku resign Kak
1: Lesley. Baru kemarin banget
2: kemarin banget.
1: Oke, okay.
2: Iya. Terus sekarang mencoba untuk fokus ke bisnis. Sebelumnya aku kerja di MRT Jakarta.
1: Oke.
2: Okay. Di bagian quality control. Terus sambil bangun usaha aku ini.
1: Oke, okay. Tapi kalau usahanya sendiri berarti dari sejak kapan?
2: Dari 2023
1: iya, udah langsung ngebuat langsung namanya nampan kita waktu
2: iya,
1: itu.
2: Iya, nampan kita.
1: Kenapa namanya nampan kita?
2: Karena aku tuh gak pengen fokus di produk yang manis aja atau asin
1: oh,
2: aja.
1: Oh, ngerti.
2: Jadi aku bisa buat apa ya namanya yang biar gak dedicated ke salah satu apa jenis produk aja gitu.
1: Iya.
2: Makanya aku bikin nampan kita.
1: Oke, di mana kalau nampan biasanya kan berbawa makanan
2: iya,
1: gitu atau minuman macem-macem, juga bisa macam-macam.
2: Iya, fleksibel gitu.
1: Fleksibel iya. Jadi nampannya nampan kita, teman
2: iya.
1: Pro 2. Oke. Ingat enggak waktu itu tahun 2023 pertama kali berarti ngebuat apa tuh menunya yang dijual gitu?
2: Menunya pertama kali itu tahu walik.
1: Tahu walik. Oke. Okay.
2: Tahu walik. Awalnya dari tahu walik itu, tapi karena aku masih sambil kerja jadi on off gitu loh Kak.
1: Emang ya kalau usaha sambil kerja agak bingung ya?
2: Iya agak begi, apalagi aku shifting kan jadi
1: cukup
2: susah buat bagi waktunya. Jadi on off, nah mulai sedikit lebih fokus itu di tahun lalu, di sekitar bulan Agustus. Nah kebetulan partner aku, cowok aku ini tuh ada bisnis juga di rumah, nah dia bikin produk cheesecake.
1: Oke.
2: Iya, terus iseng-iseng upload teman-teman banyak yang nanyain, jual dong gitu. Jadilah open PO cheesecake. Nah, mulai dari situ aku konsisten lebih banyak fokus ke cheesecake-nya.
1: Oh, oke. Okay. Cuma di awal sebenarnya tahu walik. Itu kenapa waktu itu tahu walik? Emang karena suka bikin di rumah dulu atau gimana waktu itu?
2: Sama produknya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Iya. Karena itu juga sih karena sering upload ya kayak karena sering upload jadi teman-teman aku kayak jual dong gitu. Motivasinya dari sana sih Kak.
1: Iya. Karena memang waktu itu kesibukannya juga masih tetap kerja, terus teman-teman kerja kantor lah yang mesen waktu itu ya. Oh, oke. Okay. Berarti kalau produksi segala macam itu yang ngebuat berarti siapa?
2: Untuk saat ini kalau tahu waliknya masih ambil dari calon mertua.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang sisanya aku bikin sendiri.
1: Oh, oke. Okay. Siap. Jadi kolaborasi dia, bisnis kolaborasi ya. Sama cowoknya teman berdua ya. Oke, okay, tapi serunya adalah tadi sebenarnya bukan seru ya, mungkin ini jadi tantangan baru juga ya buat Nanda. Baru resign banget kemarin
2: ya,
1: gitu.
2: Kemarin banget.
1: Salah satunya karena emang mau fokus ke nampan kita atau gimana?
2: Iya, salah satu itu sih alasan utamanya okay. Kak. Kayaknya mau mulai fokus ke usaha aku.
1: Oke. Jadi kalau dari Nanda sendiri ngerasa kesulitannya apa tuh pas lagi kerja? Karena kan apalagi kerja shifting ya. Terus harus mungkin produksi juga, terus packaging segala macam. Apa tuh yang jadi kendala pada saat waktu itu masih kerja terus sambil bisnis gitu?
2: Cukup struggle banget sih Kak karena one man show ya. Aku sendiri kebetulan terus handle kerjaan juga, terus apa bangun usaha juga. Okay. Nah, lebih ke susah, lumayan susah bagi waktunya ya.
1: Bagi karena, waktunya ya.
2: Iya, makanya aku
1: karena mungkin shifting tertentu aja masuk yang masuknya atau liburan lagi enak baru bisa mau produksi gitu kali ya.
2: Paling weekend gitu aku baru bisa fokus banget ke usaha. Kadang sampai aku kalau ada customer yang nanyain, "Kak, maaf kalau besok aku lagi shift 2, kalau mau pagi boleh enggak, Kak?" Atau
1: pagi
2: sebelum aku berangkat kerja nih, Kak, jam 7 pagi mau enggak, Kak?" gitu.
1: Jadi harus banyak ngasih tahu ke pelanggan gitu ya. Kalau aku tuh masih kerja gini-gini segala macam gitu ya. Oke, tapi akhirnya sekarang udah pengen lebih fokus lagi ke nampan kita, teman berdua ya. Tapi apa yang akhirnya waktu itu pengen coba nyemplung ke dunia bisnis, apalagi kuliner gitu kan. Tahu Alik juga mungkin waktu itu belum banyak yang jualan segala macam. Kepikirannya kenapa waktu itu, triggernya gitu loh?
2: Triggernya karena emang suka bisnis sih kak sebenarnya. Aku tuh lulus kuliah tahun 2020. Itu juga aku udah mulai bisnis. Pas kuliah juga aku sambil bisnis.
1: Sambil jualan ya?
2: Sambil jualan. Terus pas lulus itu kan zaman covid ya, cari kerjaan cukup sulit.
1: Oh iya, lulusan covid ya.
2: Iya betul, sedih banget aku. Apa wisudanya gak ada
1: selebrasi,
2: selebrasi karena covid itu. Terus dari situ aku mulai jualan.
1: Oke, okay. Jualan apa waktu itu?
2: Waktu itu aku jualan hampers.
1: Oh hampers.
2: Iya, karena kan covid, orang-orang banyak yang gak mudik gitu kan. Dan situlah aku, itu lumayan rame. Tapi on off karena 2022 udah alhamdulillah keterima kerja. Terus apa, on off juga di situ. Terus aku akhirnya pindah ke Jakarta, tetap pengen jualan tapi on off, on off, on off. Akhirnya fokuslah di nampan kita ini.
1: Yeah. Oke, baru pindah ke Jakarta. Berarti emang aslinya di mana nih Nanda?
2: Aku aslinya di Madiun.
1: Di Madiun. Yeah. Yeah. Di Jakarta berarti baru berapa tahun?
2: 2023.
1: Oke, baru kurang lebih 3 tahun ya. Iya, iya, iya. Tampil juga sekarang mengembangkan bisnisnya Nampan Kita, yang juga nanti kita bakal tanya-tanya kira-kira produknya ada apa aja. Tadi sebenarnya udah di spill ya, ada cheesecake, ada tahu alik juga, atau mungkin juga ada produk lainnya juga, nanti kita bakal tanya-tanya lainnya. Buat teman-teman berdua yang mau nanya-nanya sama Nanda, ini ada owner dari Nampan Kita. Sambil juga mungkin teman-teman berdua cek Instagramnya di nampan.kita. Silakan langsung aja WhatsApp di 0811 800 105.

0: Jakarta.
1: 100.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di UMKM Connect, teman Pro 2, di Santai Siang barengan sama Nanda sebagai owner dari Nampan Kita, teman Pro 2 ya. Tadi udah dijelasin sama Nanda kenapa namanya Nampan Kita, karena memang dia pengen, ya dia pengen nantinya juga bakal ngejual segala macam rupa makanan, minuman gitu. Iya, makanya namanya spesifiknya ya Nampan gitu, nggak cheesecake apa, terus dimsum apa. Iya, makanya disebutnya Nampan, teman Pro 2. Ya, ini bisnisnya udah berjalan dari tahun 2023, teman Pro 2, dan sampai sekarang juga masih eksis, bahkan rutin juga bikin hampers ya.
0: Iya, Kak.
1: Karena lagi Idul Fitri biasanya suka bikin hampers gitu ya. Tapi kalau produknya sendiri berarti apa aja nih? Mungkin bisa dijelasin sama Nanda nih.
0: Oke, kalau produk utama kita ada 3 sih, Kak. Okay. Yang pertama itu tahu walik, produk pertama kita. Kedua itu aku ada dimsum mentai.
1: Okay.
0: Nah, dimsum mentainya ini tuh ada juga, selain yang reguler, ada juga yang bentuknya kayak cake gitu sih, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena permintaan apa? Customer
1: ya, buat ulang
0: juga
1: tahun
0: banyak,
1: biasanya ya.
0: Banyak kan buat ulang tahun gitu.
1: Okay.
0: Sama yang ketiga yang paling best seller dari Nampan Kita, cheesecake ini sih, Kak.
1: Cheesecake ya. Iya. Apa yang ngebuat jadi best seller nih si cheesecake ini?
0: Kalau menurut aku karena tampilannya yang full, ada yang full strawberry gitu loh, Kak. Jadi kan banyak tuh customer yang suka strawberry.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dari penglihatan aja tuh udah kayak wow gitu. Kayak enggak tega sebenarnya mau dipotong ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi itu yang ngebuat cheesecake-nya beda sama yang lain. Iya, karena full strawberry, teman Pro 2. Terus juga sebenarnya ada yang original juga ya?
0: Ada yang original juga. Yeah, kita juga ada jual yang slice, ada rasa lain. Okay. Juga ada yang brownie juga sih.
1: Jadi sebenarnya yang mau nyobain dulu satu slice enggak apa-apa ya?
0: Ada, kita ada
1: order. Juga. Ada minimal slice. Order enggak?
0: Enggak ada sih, Kak.
1: Gak ada.
0: Bebas
1: ya?
0: Mau order 1, 2, 100 juga boleh sih.
1: Boleh. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
0: Betul.
1: Oke, tapi kalau untuk cara order, berarti gimana teman Pro 2 kalau pengen ngedapetin produk-produk dari Nampan Kita, apakah ada di e-commerce atau di ojek online gitu?
0: Kalau di ojek online dan e-commerce belum ada. Tapi untuk order bisa ke WhatsApp, paling baru bisa di WhatsApp aja sih, Kak.
1: Oke, jadi by WhatsApp
0: by
1: atau
0: WhatsApp.
1: DM Instagram kali ya?
0: Oh iya, DM dan DM sama WhatsApp bisa.
1: WhatsApp bisa.
0: Iya.
1: Oke, itu biasanya langsung tinggal pilih aja mau pesan yang apa.
0: Iya, betul.
1: Nanti baru tinggal di pick up atau dikirim gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin di sekitaran Lebak Bulus ini bisa self pick up juga ya.
0: Iya,
1: ini
0: bisa.
1: Di daerah mananya?
0: Di Lebak Bulus, di dekat Point Mall.
1: Dekat Point Mall.
0: Iya,
1: dekat teman Pro 2.
0: Dekat sama ini, stasiun MRT Lebak Bulus.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Nanda di stasiun MRT juga.
0: Betul.
1: Di dekat ya, makan dari
0: deket
1: situ
0: kantor.
1: Ya. Dekat kantor ya. Oke, okay, teman Pro 2 ya. Nah, range harganya berarti dari berapa sampai berapa? Tahu walik dulu deh, kalau tahu walik tuh hitungannya berarti kalau mau beli teman Pro 2 seberapa gitu?
0: Kalau tahu walik bisa pilih. Aku juga jual yang frozen, Kak, selain yang ini. Kan lebih enak tuh kalau gorengan dimakannya
1: anget-anget,
0: iya,
1: betul.
0: Jadi aku juga jual yang frozen. Frozen itu aku start dari Rp25.000.
1: Rp25.000.
0: Iya, kalau yang digoreng itu aku ada yang kayak mini package gitu. Itu start Rp17.000.
1: Oke. Okay.
0: Kalau untuk cheesecake aku start from Rp20.000 aja.
1: Rp20.000 udah bisa menikmati cheesecake, teman Pro 2 ya. Itu yang original ya, yang slice.
0: Yang original.
1: Terus nanti kalau ada yang topping-topping lainnya, tadi juga ada yang coklat juga katanya.
0: Iya, ada yang brownies juga.
1: Oh, oke, okay, siap. Kalau dimsumnya?
0: Dimsumnya start Rp35.000.
1: Rp35.000.
0: Iya.
1: Itu emang full mentai atau ada yang bisa original juga?
0: Aku masih yang full mentai sih, Kak. Oh, okay. Original belum.
1: Oke, okay, jadi emang spesialisnya mentai aja gitu.
0: Iya, dimsum mentai aja.
1: Iya, yeah, tapi kalau produk sendiri gitu ya, kalau dari Nanda gitu ya, ini kan udah ada 3 produk sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Apakah sebenarnya juga udah nyiapin produk-produk lain atau mungkin teman-teman lain tuh udah kayak nanyain, Kak, ada yang lain gak, Kak? Maksudnya kayak ada varian lain apa gitu, mungkin udah banyak yang nanyain juga gak?
0: Banyak sih, Kak. Cuman karena kemarin kan masih
1: sibuk kerja.
0: Iya, betul. Kayak after resign aku akan membuat banyak varian baru. Gitu, sama kebanyakan yang pesen tuh buat birthday ya, Kak.
1: Oh, yeah, okay.
0: Birthday gitu sih. Jadi kebanyakan tuh mintanya yang kak yang bisa ada yang bisa ditulis nggak, ada yang lettering nggak gitu-gitu. Nanti aku kedepannya akan fokus ke sana sih.
1: Karena kan kalau cheesecake lumayan agak susah kan kalau dituliskan ya. Iya, makanya paling pakai apa sih tuh yang ada lilin atau tulisannya aja. Iya, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya udah banyak requestan-requestan, cuma kayaknya belum terakomodir karena Nanda sebenarnya lagi sibuk kerja kemarin tahun berdua ya. Cuma sekarang udah resign, jadi kayaknya bakal lebih fokus lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Cuma kesulitan apa lagi yang kayaknya Nanda temuin pas bisnis secara online gitu? Karena kan itu tadi mungkin jemput bola atau mungkin di media sosial yang dikuatin. Karena kalau aku lihat sih di Instagramnya sangat-sangat estetik ya, Instagram, TikToknya gitu. Apakah juga emang itu dikencengin sama Nanda atau gimana tuh?
0: Iya, aku sangat ini sih kak, media promosi aku masih sosial media, apa sosial media ya, terutama aku di threads Instagram sama threads. TikTok.
1: Iya, lagi rame tuh sekarang
0: Itu aku mulai ramenya banget itu karena posting di threads sih kak.
1: Oh gitu?
0: Iya, salah satu postingan aku tuh lumayan rame banget, yang like tuh hampir 1000.
1: Okay.
0: Nah itu keteteran banget sih setelah upload di threads, tiba-tiba langsung bermunculan customer yang langsung, kak aku mau pesen buat sekarang, terus sementara aku masih kerja gitu, jadi gak bingung.
1: Jangan-jangan gara-gara threads jadi point design ya. Sumpah kemarin juga ada yang ngebahas, mungkin threads dari kamu kali ya, yang kayak ada yang lagi kalau di threads tuh kayak nge-tweet gitu lah ya. Terus rame akhirnya, terus banyak yang pesan segala macam. Akhirnya juga kan banyak pedagang-pedagang atau UMKM yang juga menggunakan threads juga tuh kan. Mama aku jualan ini loh, gini-gini, ada yang mau beli gak segala macam gitu kan. Jadi seseru itu, se-impact itu ya media sosial ya. Kalau TikTok, banget. Instagram juga main juga kan? Maksudnya banyak juga customer yang datang dari media sosial.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi jadi, paling banyak dari Tris itu sih.
1: Dari Tris ya kemarin ya. Itu sampai dari mana aja tuh yang mesen ke kamu?
0: Sampai kan aku di Jakarta Selatan ya kak. Yang pesen tuh sampai di Kelapa Gading, Harapan Indah kayak.
1: Selatan ke Kelapa Gading
0: kayak. Iya kayak. Kayak aku tuh selalu make sure, kak ini gak apa-apa ongkirnya segini, kayak gitu sih.
1: Karena dia penasaran kali, karena mungkin kamu fotonya bagus, estetik, bikin orang ngiler gitu kan.
0: Iya, kayak tapi aku sebagai
1: yang penjual, jualan tuh kayak
0: kak kamu sangat ikhlas membayar ongkir segini gitu.
1: Iya, kadang-kadang gitu ya suka.
0: Iya.
1: Kak ini jangan-jangan terlalu lebih mahal ongkir ya kalau dibayar gak.
0: Bener.
1: Iya, itu kemarin yang ramai banget ya, yang triggernya yang kayaknya wah gila ini ternyata antusias dari media sosial tuh juga impactnya bagus banget ya. Oke, terus akhirnya lumayan rajin lagi gak untuk kayak bikin-bikin konten gitu? Ini semua kamu juga yang edit atau siapa?
0: Iya, kebetulan aku sendiri kak.
1: Oke, jadi emang foto segala macam juga one man show tadi dia bilang ya.
0: Iya, one man show.
1: Semua aja dipergunakan teman berdua ya, keahliannya ya. Oke, terus kalau packaging ini juga spesial buat event kayak Idul Fitri gitu ya. Biasanya emang Idul Fitri doang ya?
0: Sejauh ini Idul Fitri, nanti semoga bisa ke ini sih
1: Christmas mungkin ya.
0: Lumayan banyak juga yang tanya.
1: Apa sih dulu tuh gongsi-gongsi itu ya, Imlek tuh biasanya suka ada yang nanya mungkin ya.
0: Iya.
1: Soon pokoknya teman-teman dua ya, karena ini kayaknya baru bakal fokus banget ya Nanda untuk ngurusin si nampan kita ini teman-teman dua ya. Jadi teman-teman dua yang pengen tahu juga bisa langsung cek Instagramnya ya, itu produknya ada cheesecake, tahwalik sama dimsum. Dan untuk jam bukanya nih, jam bukanya gimana? Kalau di sini kan ada tertera kan baru jam 6 sore sampai jam 9 malam ya. Itu kayak jam shift kamu ya. Kalau udah pulang baru buka gitu.
0: Baru
1: ya.
0: Kalau udah pulang baru buka.
1: Iya, kalau sekarang berarti kayaknya udah bisa kapan aja ya.
0: Bismillah sih, sebentar lagi paling aku bisa tiap hari.
1: Tiap hari ya.
0: Iya, dari pagi sampai sore rencananya gitu.
1: Iya, jadi kayak udah bisa standby pagi sampai sore itu bisa ngirim terus gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, berarti
0: kalau libur-libur lah kak tiap hari pokoknya.
1: Berarti kalau sistemnya sendiri si cheesecake atau mungkin yang lain, apakah harus PO dulu nunggu atau sebenarnya hari itu juga bisa mesen?
0: Bisa sih kak, langsung hari itu bisa dadakan. Okay. Cuman menyesuaikan nih aku lagi ada stok apa gitu. Paling aman sih bisa pesen hamin satu ya.
1: Paling enak sih ya hamin satu ya, biar kalau mau mesen apa aja udah ready aja gitu ya.
0: Biar nanti aku bisa siapin di hari hanya.
1: Oke, siap. Nah kalau buat yang paket-paket buat ulang tahun gitu ya, tadi ada dimsum, terus tadi kak ada cheesecake buat ulang tahun juga. Itu harganya gimana tuh? Kisaran berapa?
0: Kalau yang untuk ulang tahun, start aku 135 kak.
1: 135 ribu?
0: Iya, 135 itu udah dapet lilin,

0: Ramadan aku udah
1: kelas kayaknya.
0: Tolong, aku nggak sanggup kak, maaf banget aku nggak. Jadi banyak banget yang kelewat.
1: Iya,
0: karena aku sesuai kemampuan sih ya kak. Aku
1: iya, soalnya kan kalau betul kalau hemis kan kadang-kadang satu orang aja misalnya minimal 5 kan.
0: Iya.
1: Ya mereka buat ngasih temen-temennya kan.
0: Bener.
1: Ini udah H plus 2 Ramadan loh teman-teman.
0: Udah close.
1: Udah close. Aduh, orang-orang mungkin hamin berapa mau lebaran baru posting, iya. Dia udah close.
0: Maaf kak, dari awal Ramadan udah close.
1: Iya, yeah.
0: Udah full slot.
1: Jadi antusiasnya alhamdulillah banyak banget ya.
0: Alhamdulillah iya banyak.
1: Iya, karena cheesecake ya siapa sih yang gak doyan. Maksudnya kan makanan yang aduh enak banget itu ya. Pakai sambil ngopi gitu ya. Tahu walik juga gitu. Kalau produk lain tadi kayak kita belum sempat bahas ya. Ada gak kira-kira yang pengen dibuat gitu, dipersiapkan gitu?
0: Paling ke varian cheesecake sih kak, aku pengen
1: variannya lebih variatif lagi ya.
0: Yang lebih variatif karena kan baru original sama brownie.
1: Oke.
0: Okay. Jadi aku pengen bikin yang varian lain yang lagi rame kan yang iceberg itu, yang atasnya pakai coklat mousse gitu.
1: Nah,
0: pengen bikin juga sih ke depannya. Iya.
1: Okay.
0: Tetap kembangin dari yang cheesecake-nya itu.
1: Oke. Okay, jadi ya jadi lebih banyak aja varian dari si cheesecake itu sendiri karena memang yang lagi best seller atau yang paling banyak pesanan dari nampan kita itu adalah si cheesecake ya teman-teman berdua ya. Silakan yang penasaran sama tampilan dari cheesecake-nya, tahu walik dan juga dimsum mentainya, teman-teman berdua juga bisa langsung cek di Instagram-nya di nampan.kita. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Nanda, jadi jangan kemana-mana, tetap di UMKM Connect.
2: Santai Siang Pro 2 FM Jakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Balik lagi di UMKM Connect barengan sama owner dari Nampan kita, teman berdua ya. Selain ada Nanda, tadi juga Nanda sudah sempat ngobrol ya. Kalau ini bisnis sebenarnya bareng sama pacarnya, teman berdua ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol juga sama pacarnya. Ada Alfian, halo.
1: Halo.
0: Selamat sore. Selamat siang.
1: Siang.
0: Gue biasa siaran sore soalnya nih. Ini gue bukan penyiar siang, tiba-tiba siaran siang hari ini ya. Oke, jadi Alfian ini berarti bisnis berdua nih ya sama Nanda ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, berarti akhirnya berdua itu ngobrol pengen bisnis tuh kenapa waktu itu? Karena kan mungkin sama-sama sibuk kan. Anda sibuk di kerjanya apa? Alfian juga mungkin sibuk di apa gitu ya. Gimana waktu itu awal mulanya?
1: Waktu itu sih awalnya karena kan kita sama-sama kerja kan sibuk.
0: Aha.
1: Harus ada yang ngalah salah satu.
0: Okay.
1: Kalau mau bisnisnya jalan.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya Nanda yang ngalah gitu. Resign dulu aja. Terus mau mulai fokus di Nampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita lihat prospeknya 3 bulan, 6 bulan ke depan kalau misalnya emang bagus.
0: Yeah.
1: Oke.
0: Okay, lanjut.
1: Lanjut.
0: Oh, oke. Okay. Tadi kan Nanda juga bilang sempat tadi yang produksi adalah ibu. Ibu
2: iya.
0: Dari mana, Alfian?
2: Iya, betul.
0: Iya, emang itu ibu suka masak atau gimana di rumah?
1: Iya, ibu tuh ada usaha catering juga.
0: Oh, udah usaha catering juga. Iya, iya, iya.
2: Kolaborasi sih, Kak.
0: Kolaborasi ya.
2: Bagian pemasaran.
0: Iya, iya, iya. Jadi mungkin ya kalau ibu-ibu kan biasanya masak aja cuma ya udah kan punya pelanggan khusus, cuma untuk kalau di media sosial segala macam kan mereka susah gitu ya untuk mengembangkan ya.
2: Betul.
0: Anak-anaknya lah yang ngepromosiin gitu, teman berdua. Iya, yeah, yeah. Jadi di rumah berarti produksi terus ya.
1: Yeah.
0: Tahu walik segala macam, cheesecake dan segala lain juga ya.
1: Yeah.
0: Dimsum. Oke, okay, teman berdua. Ada kesulitan enggak sih di awal-awal bisnis apalagi tadi kan yang masak orang tua gitu kan. Terus kalian yang promosi di media sosial gitu untuk kayak ngejelasin ke orang tua, ini mah ada pesanan segala macam, terus kayak ini viral segala macam tuh sempat susah enggak, maksudnya kayak ya ngasih tahu ke orang tua gitu.
1: Jujur enggak, orang tua saya malah seneng waktu
0: seneng.
1: Waktu itu kan lebaran kan, awalnya kan lebaran.
0: Aha, yang hampers itu ya berarti ya? Bukan?
1: Iya, hampers. Cuman kan kalau ibu di rumah tuh lebih fokus ke kue kering.
0: Oh, nah. Oke, okay. Tadi aku ngeliat ada kue kering juga sebenarnya ya?
2: Iya,
0: pernah,
2: yeah,
0: pernah ya, oke,
1: okay. Nah itu kue kering, cobalah pasarin ke misal ke cari-cari influencer juga. Nah, ternyata rame.
0: Oke, okay.
1: Ibu juga seneng. Terus selesai apa? Libur lebaran itu ibu bilang makasih ya udah bantu. Jadi rame lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi bikin seneng juga.
0: Oh, oke, okay. Berarti kalian pakai jasa influencer juga ya waktu itu ya? Untuk promosiin gitu atau gimana? Atau mereka yang juga beli waktu itu?
1: Kalau yang di Nampan kita belum pakai.
0: Oke. Okay.
1: Saya di rumah pakai.
0: Oh, pakai yang kue keringnya itu ya. Oh, oke. Okay. Yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi ya sekarang harus pintar-pintar ya bisnis tuh ya, harus pakai influencer atau main media sosialnya. Main estetik-estetikan kan sekarang kan gitu kan. Orang tuh kalau pengen lihat, ih keren nih, proper nih Instagramnya segala macam, jadi pengen penasaran gitu ya. Oke, okay. Nah kalau dari hubungan kalian nih, maksudnya kan bisnis antara pacaran gitu ya, suka ada susah gak sih apa ya, komunikasinya gitu ya? Apakah suka berantem atau beda visi misi gitu kan? Karena kan kayak nggak, aku pengennya ini aja, aku pengennya ini segala macam gitu. Ada gitu-gitunya nggak sih?
2: Debat kecil sih pasti ada ya, Kak. Kayak aku nggak mau yang kayak gitu.
0: Yeah,
2: gitu.
0: Yeah.
2: Kayak, apa? Tapi kita diskusinya juga ini sih kayak diambil jalan tengahnya nih.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tapi kita juga, tapi kan itu penting ya kayak tukar apa? Tukar ide gitu, yeah, kan?
0: Betul.
2: Jadi nggak cuma dari satu orang aja.
0: Yeah, yeah.
2: Tetap diskusi buat apa? Produk yang lebih baik
0: juga. Yeah, jadi jauh lebih enaknya karena ada plan lainnya gitu ya. Maksudnya ada masukan dari orang lain gitu kan.
2: Betul-betul.
0: Kayak, oh iya sih, benar juga ya kalau gitu ya. Gitu-gitu ya. Ya walaupun sebenarnya ada ribut-ributnya segala macam ya, ada aja gitu ya. Oke, okay, jadi berdua ini lagi sibuk untuk bikin si nampan.kita ini. Ada kepikiran gak pengen bikin offline store-nya?
2: Karena
0: kan
2: banget.
0: Iya kan? Soalnya kan Nanda udah free lah istilahnya, udah gak masuk jam kerja lagi gitu kan.
2: Iya.
0: Kepikiran lah ya.
2: Iya, pengen
0: bikin kedai-kedai kecil gitu ya, seru ya.
2: Kecil-kecil lucu,
0: jadi,
2: estetik.
0: Iya, betul. Jadi kalau lewat-lewat Lebak Bulus atau mana, ya langsung ngambil lah gitu ya beli ya.
2: Cukup banyak juga yang nanya sih, Kak, aku bisa datang langsung ke store-nya?
0: Iya, mau ngeliat-liat gitu ya.
2: Iya, kayak mohon maaf Kak, kita belum ada offline store-nya gitu.
0: Iya, iya, iya. Jadi emang ya soon aja teman berdua ya, kita tungguin ya. Karena sebenarnya kalau mau cobain udah gampang banget sekarang ya. Kalau mau sekedar cobain langsung aja pesen, itu bisa lewat DM Instagram atau TikTok ya.
2: Iya.
0: Atau ke WhatsApp. Nomornya boleh dikasih, boleh di-share nomornya?
2: Boleh, boleh, Kak.
0: di 0851 ya. Di 0851-596-9206. Nah, teman-teman Rondo bisa cek aja sebenarnya di media sosial mereka, nanti ada nomor teleponnya, bisa langsung pesan ya. Enggak ada minimal order ya?
2: Enggak ada.
0: Mau yang satu slice segala macam tuh bisa ya?
2: Bisa.
0: Oke, okay, jadi paling jauh tadi selain ke mana tadi, Kelapa Gading, kemana lagi tuh? Harapan Indah tadi ya disebut ya?
2: Harapan Indah
0: jauh loh dari sini. Jauh. Eh, dari kesini Kelapa Indah ya jauh kan? Apalagi ke Lebak Bulus kan? Itu Bekasi lah Kelapa Indah.
2: Iya. Pernah ada yang nanya, Kak bisa kirim ke luar kota enggak? Gitu. Kayak,
0: nah, ya itu gimana tuh? Belum diain ya?
2: Belum sih Kak.
0: Takut aja ya? Iya, takut produknya di jalan kenapa-napa.
2: Iya. Terus kan makanan basah ya.
0: Betul.
2: Jadi takut basi di jalan sih.
0: Iya, iya.
2: Belum bisa sih kalau buat dikirim.
0: Iya, iya. Karena kan cheesecake juga kan kayak rawan kan ya. Iya. Kesenggol dikit atau apa kan, iya, takutnya gak sesuai ekspektasi malah jadi pelanggannya,
2: iya,
0: kecewa gitu ya. Makanya datang aja sebenarnya langsung ke sini ya.
2: Iya, main aja Kak ke Jakarta.
0: Iya, betul sekali. Oh, ini yang dimsum ini ya. Aku sambil lihat juga teman-teman Rodo ya di konten-konten mereka, dimsum yang buat ulang tahunnya juga ada ya.
2: Iya.
0: Dari ukuran berapa sampai berapa nih? Kalau mau pesan buat kayak birthday cake gitu.
2: Kalau birthday dimsum cake ini aku ada 2, ada 3 Kak. Mm-hmm. Ada yang mini, itu okay, itu yang di komentar tuh Kak.
0: Oke, okay, iya.
2: Uh-huh. Itu ada isi 8.
0: Oke. Okay.
2: Ada juga yang isi 16 sama okay, yang paling besar itu ukuran isi 26.
0: Oh, oke. Okay. Hmm. Tergantung kebutuhan aja ya. Yeah. Kalau buat ngasih personal ya yang
2: mini juga
0: lucu, cukup lucu sih. Hmm. Lucu. Itu udah dapat itu ya, apa namanya? Lilin segala macam ya?
2: Iya, yeah, udah lengkap.
0: Oke. Okay. Kalau hampers biasanya kisaran berapa tuh?
2: Hampers aku ada jual yang versi kecil, itu start from 65.000.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang
0: itu udah dapat apa aja tuh?
2: Itu udah dapat kartu ucapan, terus goodie bag. Udah sih paling itu sih Kak.
0: Oh, itunya produknya?
2: Produknya.
0: Si cheesecake-nya.
2: Iya, cheesecake.
0: Oh, oke. Okay. Siap. Gitu. Dari 60.000 sampai?
2: Sampai 185.
0: 185.
2: Iya.
0: Ya, itu yang buat versi lebih lengkapnya kali ya, teman-teman Rodo ya. Oke. Ini ada minuman juga, produk buatan kalian juga nih. Minumannya?
2: Ini aku collab sih Kak.
0: Oh, collab.
2: Iya, sama UMKM yang lain buat apa?
0: Ih, seru banget. Iya. Sun mungkin nanti bisa bikin minuman sendiri ya.
2: Iya.
0: Bisa jadi, pokoknya ditungguin aja lah.
2: Ada nanti di nampan.
0: Iya. Ya kan kadang kalau mau makan habis makan cheesecake nih seret, masa enggak ada jual minum gitu kan. Tungguin aja lah ya.
2: Ngopi gitu kan.
0: Nah, iya. Oke, kalau harapan dari masing-masing nih ya untuk nampan dot kita atau nampan kita ini kedepannya seperti apa nih? Kalau dari Alfian dulu deh, ya Alfian.
1: Harapannya untuk nampan, ya pasti harus terus sukses.
0: Ya.
1: Offline store-nya harus segera dibangun.
0: Asik.
1: Terus, amin. Apa lagi ya? Paling ya banyak-banyak inovasi.
0: Inovasi ya.
1: Inovasi
0: ya.
1: Apa yang kita jual.
0: Oke, oke. Kalau aja. Kalau dari Nanda, sebelum ngasih harapan, mungkin ada tips nggak dari Nanda untuk teman Pro 2 yang mungkin juga pengen mulai struggle di bisnis kan, atau mungkin udah mulai capek kerja, udah mungkin kayaknya gue kayaknya pengen jualan deh gitu di online segala macam. Kalau dari Nanda sendiri apa tuh tipsnya?
2: Mulai aja dulu.
0: Upload aja dulu. Mulai aja dulu. Riset kemudian.
2: Gimana mau sukses kalau terlalu banyak tapi kayak CV ya tuh ya. Mulai aja dulu sih Kak. Aku upload aja dulu. Dulu aku juga awalnya iseng kayak aku makan cheesecake, aku pamer gitu kan. Mulai dari situ sih. Mulai aja dulu, upload aja dulu.
0: Iya, apalagi sekarang platformnya banyak banget ya. Ada thread sekarang, ada TikTok segala macam ya. Oke, kalau harapannya dari Nanda nih untuk nampan kita.
2: Harapannya pengen banget buka store offline sih Kak. Yang paling dekat aku pengen banget buka store offline. Terus sama produk-produk baru tentunya.
0: Produk baru, tungguin aja karena harus dicoba-cobain dulu, tester dulu gitu ya. Atau mungkin di-spill-spill dulu bikin orang penasaran gitu kan. Itu apaan Kak? Baru nanti buka PO atau buka jualan ya. Oke, sekali lagi teman Pro 2 ya, kita dukung pokoknya bisnis dari Nanda dan juga Alfian nampan kita. Silakan cek Instagramnya di nampan.kita, di TikTok juga sama, atau di Threads juga sama ya? Threads kamu pribadi atau?
2: Nampan kita juga.
0: Nampan kita juga ada ya? Oh, okay. Silakan di follow yang mau cobain cheesecake, terus juga tahu walik, dimsum, mentai. Silakan sekali lagi bisa order ke nampan.kita. Thank you banget ya Nanda dan juga Alfian sudah hadir di Prodo FM Jakarta. Bawa produknya juga loh, nanti kita bakal posting di Instagram Prodo FM Jakarta ya.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang.

105 FM Produ Jakarta, teman terbaik kamu masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore di Santai Siang. Selamat siang buat kamu yang mungkin lagi struggle karena lagi puasa. Semangat ya, apalagi puasanya di cuaca Jakarta yang lagi terik. Kalau kemarin kan sempat hujan, teman Produ ya adem. Kalau sekarang kayaknya lagi terik banget, terus juga mungkin banyak godaan-godaan dari teman-teman lo yang lagi makan siang hari ini. Waduh, atau mungkin kalau gue pribadi tadi godaannya adalah siaran bareng sama Nanda, owner dari Nampan Kita, teman Produ ya. Tadi dia kesini juga bawa produknya, tadi udah tahu walik sama cheesecake. Gue kayak, wah gak bisa cobain nih karena gue lagi puasa juga, teman Produ ya. Tapi kalau teman Produ juga pengen lihat produk-produk dari UMKM Nampan Kita, bisa langsung cek di Instagramnya di @nampan.kita. Atau mungkin teman Produ punya bisnis juga yang pengen kita ajak ngobrol bareng di UMKM Connect ya, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 12 sampai jam 1 siang. Bisa banget teman Produ ya, tinggal DM aja ke Instagram kita ke @produfmjkt atau WhatsApp di 0811 800 105. Nanti bakal kita jadwalkan untuk siaran bareng di program UMKM Connect.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Trauma Elsia featuring Unstory, teman Pro 2. Mudah-mudahan lu gak ada yang pernah merasakan trauma, teman Pro 2 ya. Kalaupun pernah ya, mudah-mudahan bisa segera teratasi, teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 ya, ini kan kita kayaknya udah mulai, mungkin ya teman Pro 2 udah ngelihat beberapa konten-konten dari postingan-postingan di media sosial di RRI tentang pesta bola alias Piala Dunia tahun 2026, teman Pro 2 ya. Ini kan semangatnya juga luar biasa banget ya. Apalagi juga kemarin lagu salah satu lagu ya bakal jadi soundtrack Piala Dunia tahun 2026 ada lirisan terbaru ya dari Lisa, terus sama Anita kalau enggak salah, terus ada musisi lainnya juga yang berkolaborasi, ada Shakira juga, terus juga ada beberapa lagu yang bakal dirilis di momen Piala Dunia tahun 2026 ya. Salah satunya adalah lagu Light 3 Piala Dunia yang juga udah dirilis beberapa waktu lalu ya. Jadi kayaknya emang udah mengema di mana-mana, teman berdua. Untuk informasinya kita dengerin dulu, teman berdua. Ini dia ada informasi tentang semangat lagu Light 3 Piala Dunia.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari ini ya, hari Selasa 26 Mei waktu setempat. Dan pertandingan babak pertama tunggal putri ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kalau waktu Indonesia. Dan kualitas jenis akan diuji atlet Amerika Serikat berperingkat 24 WTA tersebut, teman-teman dua ya. Ini bukan laga yang mudah, selain karena posisi Navarro lebih baik, performa jenis Chen juga sedang menurun, teman-teman dua. Teranyar tuh jenis tersingkir pada fase kedua Morocco Open 2026. Tapi mudah-mudahan yang terbaik ya, mudah-mudahan juga nanti di jam 4 sore jenis Chen bisa mengalahkan Emma Navarro. Amin, kita doain yang terbaik pastinya ya buat jenis.

0: Waduh, Cak, banyak banget baju numpuk di lemari lo, sampai keluar-keluar gitu.
1: Ya, gimana ya, Put? Gue kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit, langsung gue beli.
0: Aduh, Cak, gimana kalau baju yang udah gak lo pakai tapi masih layak, dijual pre-love aja?
1: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh dari pagi terus lanjut sampai sore.
0: Kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
1: Iya juga ya.
0: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
1: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
0: Oke, komisi 5% ya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Hai.
1: Eh Nia, lagi apa nih? Eh, kok makan makanan kemasan mulu? Itu zat berbahaya loh, kayak boraks gitu-gitu. Itu mengandung pengawet yang bisa pincu kanker loh.
2: Serius? Terus solusinya apa? Jadi makan rumput kayak sapi?
1: Bukan dong, tapi makanan bergizi seimbang gitu. Kita udah semester akhir nih ya, harus jaga kesehatan sampai selama-lamanya kita hidup.
2: Iya, aku mulai sekarang lebih perhatiin kesehatan aku deh. Makasih udah jadi temen yang arahin aku ke jalan yang benar ya.
1: Sama-sama dong, kita harus jauhin pemicu kanker. Mending kita jaga kesehatan dari sekarang, soalnya sakit itu mahal banget.
3: Malam-malam begini malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
4: Kata siapa kamu sendirian? Sini aku temenin.
5: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam, karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di Santai Siang barengan sama Fajar Permana Putra. Masih ada satu jam terakhir lagi nih aku nemenin kamu pastinya. Buat kamu juga mungkin yang lagi di jalan, hati-hati jalan, atau mungkin lagi mulai berasa lapar buat yang lagi puasa hari ini, semangat ya. Ada juga mungkin yang lagi kena macet siang hari ini di cuaca Jakarta yang cukup cerah ya, gak se-gloomy kemarin. Kemarin kan cukup deras hujannya yang cukup lama juga teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini semua berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga nanti malam takbiran ya, karena kita bakal memasuki momen Hari Raya Idul Adha besok tanggal 27 Mei 2026. Apakah lu juga termasuk yang tahun ini berkurban teman-teman? Alhamdulillah ya, jangan lupa mengucap syukur teman-teman ya. Atau mungkin justru kayaknya tahun ini gak berkurban dulu, gak apa-apa juga teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya bisa ada rezekinya ya. Kita doa bareng-bareng, hari ini juga hari baik ya. Mudah-mudahan juga semua doa yang lu ucapin hari ini juga bisa terkabul di kemudian hari. Oke, lanjut lagi. Gue punya Yofi Widianto sama Liodra, terus juga ada Gia Indrawari, ada Avemax juga featuring sama Lauf, terus juga ada Titi DJ, ada Halit juga, ada Stefan Pasaribu, ada Malik and the Essentials, ada Weird Genius juga, Weird Genius featuring sama Sahara Fajira yang sebentar lagi bakal gue puterin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Fajar Permana Putra.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra sampai nanti jelang jam 3 sore di Santai Siang. Selamat siang buat teman Perdua yang mungkin yang momen libur lebaran kali ini pengen keluar kota, pengen pergi, pengen liburan, pengen healing. Gak apa-apa banget teman Perdua ya. Kalaupun emang kamu mau keluar kota terus tetap mau dengerin siaran Perdua FM Jakarta, bisa banget lewat aplikasi RR Digital. Caranya gampang banget, tinggal download aplikasi RR Digital di Google Play Store atau di Apple Store.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Stefan Pasaribu, Brisia Jodi. Ternyata hanya kamu. Ternyata ini cuma Nona yang jadi satu-satunya girl group asal Indonesia yang diundang ke Sajam Fest Forward 2026 dari 22 negara. Jadi girl group Nona ini resmi, teman Pro 2, masuk ke daftar Sajam Fest Forward. Jadi satu-satunya artis Indonesia yang lolos di antara 65 nama dari 22 negara, teman Pro 2. Dan program tahunan dari Apple Music ini dan juga Sajam berhasil menyeleksi data prediktif pada pola Sajam Global digabung kurasi editorial Apple Music, teman-teman. Dan total ternyata ada 20 genre dari 22 negara, dan Nona nih masuk lewat lagu Shoot yang sempat tembus peringkat 14 di Sajam Chart Indonesia dan juga plus charting di Korea Selatan dan juga Malaysia. Dan ternyata gak cuma Nona doang ya, ada beberapa musisi lainnya juga yang masuk ke daftar Sajam Fast Forward. Salah satunya juga ada Kortis dari Korea Selatan. Gile, nanti Nona bakal satu panggung, bakal satu venue barengan sama Kortis, bakal pecah banget ya. Mudah-mudahan nanti mereka ada kolaborasi bikin konten-konten di media sosial. Mudah-mudahan ya. So, congratulations ya untuk Nona yang juga nanti bakal tampil di Sajam Fest Forward 2026. Oke, kita langsung dengerin lagu dari Nona dengan Shoot.

biasa. Seluar biasa ini teman-teman dari SMK di Jogja, teman-teman berdua. Ini keren banget ya. Jadi ada motor drag listrik buatan anak SMK yang ada di Jogja. Ini ternyata bisa ngebut sampai 134 km per jam. Jadi motor listrik ini bernama Mugatek, buatan siswa SMK Muhammadiyah 3 Jogja yang berhasil mencuri perhatian setelah tembus kecepatan hingga 134,5 km per jam saat diuji coba di lintasan 500 meter teman-teman berdua. Dan menariknya, rangka motor ini hingga proses perakitan yang dikerjakan oleh langsung para siswa jurusan teknik permesinan motor listrik, teknik permesinan dan motor listriknya ini ternyata bertransmisi matic 3 percepatan, masih terus dikembangkan supaya atau performanya tuh bisa semakin maksimal teman-teman berdua. Dan ternyata pihak sekolahnya ini bahkan menyebut kecepatan Mugatek masih bisa ditingkatkan lagi lewat pengaturan rasio gear dan juga pengembangan daya baterai teman berdua. Selamat ya buat teman-teman dari SMK Muhammadiyah 3 Jogja yang berhasil membuat motor listrik dengan kecepatannya juga gak main-main, ini setara sama motor-motor yang beneran gitu teman berdua ya. Ya sebenarnya Mugatek yang motor beneran juga, cuma maksudnya ini karya anak bangsa, masih SMK udah bisa bikin motor listrik. Salut pokoknya ya buat teman-teman dari SMK Muhammadiyah 3 Jogja. I've never

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Lord Huron, The Night We Met, teman Pro 2. Thank you banget ya udah dengerin Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa juga follow media sosial kita di @Pro2FMJKT di TikTok dan juga di Instagram. Jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store. Saya Fajar Permana Putra pamit. Selamat berlibur Lebaran Idul Adha kali ini, teman Pro 2. Dan pastinya sebentar lagi akan ada Desi Aldiana yang nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam. Fajar pamit, bye.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirim 11 atlet untuk bersaing pada ajang World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Madrid, Spanyol pada 28 hingga 31 Mei 2026. Indonesia akan menurunkan atlet pada dua disiplin yakni boulder dan speed dengan harapan memperbaiki capaian pada seri sebelumnya di Wuxiang, China.
1: Info Pro 2.
0: Film horor aksi bertema zombie colony garapan sutradara Yoon Sang-ho menempati posisi puncak dalam daftar film terlaris atau box office pada akhir pekan di Korea Selatan. Data dari Dewan Perfilman Korea atau Korea Film Council menunjukkan bahwa film bermodal besar tersebut meraup pendapatan kotor sebesar 9,4 juta dolar Amerika Serikat selama 3 hari penayangan.
1: Info Pro 2.
0: Grup band Slang akan memeriahkan panggung International Java Jazz Festival 2026 dengan menyiapkan penampilan berbeda usai penampilan terakhir mereka di gelaran festival musik itu pada sekitar 2009. Legenda musik yang kerap membawakan genre rock, pop, blues itu dalam penampilan di panggung International Java Jazz tahun ini akan membawakan sejumlah lagu hits mereka dengan sentuhan aransemen musik jazz.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

Kawan Pro 2, Sore Ceria balik lagi hari ini di tanggal bagus ya, 26.05.26. Idih, hari Selasa sekarang. Hari ini aku siarannya sendiri karena tadi mungkin kamu udah sempat dengar Fajar siaran di Santai Siang ya. Karena dia juga mungkin mau siap-siap potong kambing buat besok. Gimana nih, udah pada belanja belum? Karena besok lebaran kan. Tadi aku lihat beberapa updatean temenku, ada yang udah mulai bikin rendang, ada yang udah mulai motong-motong bumbu dapur, motong-motong bawang, cabai dan segala macem gitu ya. Kalau aku di rumah kayaknya nggak yang masak-masak gimana banget, cuma paling mungkin opor aja sama sambal goreng udah cukup ya kan. Itu juga kayaknya besok menurut aku vibes lebaran di rumahku agak kurang sih. Mungkin ada yang mau open house besok biar aku bisa berkunjung. Minta banget ya. Tapi yang jelas hari ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, Teman Pro 2, tentunya di Sore Ceria. Dan nanti di jam 4 sampai jam 5 juga ada tamu spesial di Sore Ceria Squad. Dia adalah seorang content creator. Kira-kira siapa? Pokoknya tungguin aja, jangan kemana-mana. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di sore ceria teman Pradua. Hamin satu menjelang Idul Adha ya. Kira-kira besok kamu mau sholat Id di mana? Mau potong kurban di mana? Atau mau lebaran di mana teman Pradua? Kalau aku kayaknya di rumah aja sih. Terus lihat situasi dan kondisi besok, kira-kira akan silaturahmi atau enggak ya. Abis itu langsung ke kantor. Tapi yang pasti nih, ada himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta yang mengajak masyarakat dan juga seluruh penyelenggara kurban supaya bisa menerapkan prinsip eko kurban di Idul Adha 1446 Hijriah. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi bilang kalau eko kurban ini merupakan praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang merhatiin kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat ya. Tapi bagus sih, maksudnya banyak netizen akhirnya yang ngasih respon positif, kayak bilang eko kurban tuh simple tapi meaningful. Jadi ibadahnya dapat, berbaginya dapat, lingkungan juga tetap bisa terawat dengan baik gitu teman Pro2 ya. Cuman ada juga yang bilang kayak ya kita lihat aja besok pelaksanaannya gimana, apakah benar-benar himbauannya bisa diterapkan dengan baik di Jakarta, karena kan memang ini himbauan untuk warga Jakarta dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta ya. Mudah-mudahan besok pemotongan hewan kurban bisa berlangsung dengan tertib, dengan baik, dan bisa menerapkan prinsip eko kurban teman Pro2. Kira-kira aku besok dapat daging kambing atau sapi gak ya? Dapatnya dalam bentuk bakso sapi aja nih, boleh gak sih?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sezah. Enak lagunya ya. Panas banget hari ini hawanya, tau enggak? Buat yang hari ini menjalankan ibadah puasa, sabar ya. Tinggal 2 jam lagi kita buka puasa, teman Pro 2. Kemarin tuh kan kebetulan aku gak siaran ya, terus kemarin juga puasa. Berasa ringan banget puasa di rumah aja, karena sangat tidak produktif kemarin, gak kemana-mana. Nah hari ini baru berasa tuh, keluar rumah kok panas banget, kayak pengen minum tapi lagi puasa, gak bisa ya. Sabar. Tapi buat yang sekarang mungkin lagi nunggu beduk maghrib juga, ngabuburit ya kan. Beda kan kalau misalnya puasa bukan di bulan Ramadan, gak ada tuh yang jual takjil kayak pas lagi bulan puasa. Kan banyak banget ya di pinggir-pinggir jalan orang pada jual takjil. Kalau lagi hari-hari biasa kayak gini gak ada, teman Pro 2. Jadi mungkin ngabuburitnya ya di rumah aja, di kamar, nonton series atau nonton drakor, nonton film di OTT. Kalau ngomongin soal series nih, ada satu series yang juga lagi rame banget, Emily in Paris, yang katanya akhirnya dengar-dengar ini akan selesai di musim ke-6. Jadi season ke-6 sekarang lagi proses produksi, dan ini dijanjikan akan menjadi season terakhir. Capek gak sih lo? Gue kemarin udah mentok di season 4. Jadi pas season 5 udah bukan di Paris lagi si Emily-nya. Kan di ending season 4 itu Emily pindah ke Roma kalau gak salah ya. Gue juga lupa deh. Kalau gak salah ke Roma, terus ketemu di season 5 kan. Gue ngerasa kayak enggak, gue udah harus stop. Karena udah melenceng sangat jauh dari judul yang seharusnya Emily in Paris. Kok tiba-tiba gak di Paris lagi. Jadi gue kayak, ah udah deh berhenti deh gitu. Tapi ini menurut gue sih ya cukup berbesar hati ya mereka untuk menyudahi series yang sangat fenomenal ini. Dan lokasi syutingnya tebak di mana season ke-6? Yap, bukan di Paris lagi tapi di Yunani. Makin jauh. Jadi katanya Emily in Paris udah akan berakhir di season 6, dan ini adalah bab penutup kisahnya Emily, teman Pro 2 ya. Ya kita tunggu aja nanti gimana, cuman sampai sekarang juga belum disebutin untuk tanggal pastinya si season 6 ini kapan akan ditayangkan. Kita tunggu aja ya. Apakah nanti di season 6 judulnya tetap Emily in Paris atau Emily in Greece karena tiba-tiba ada di Yunani? Kalau saran aku sih mendingan Emily gak usah ke Yunani deh. Ke Tangerang aja, diganti Emily in Paris. Lebih deket kan?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was John Mayer, Your Body is a Wonderland. Udah lama gak denger lagu tadi kayaknya. Enak banget lagunya. Mendekati jam 4 nih teman Pro 2. Bentar lagi kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad ya. Seperti yang aku bilang tadi di awal acara, hari ini aku akan ngobrol-ngobrol sama seorang konten creator yang followersnya banyak banget di Instagram. Tadi gue cek ada 70 ribu sekian ya, pokoknya banyak. Di TikTok tuh ada 109 ribu sekian. Banyak banget. Kalau dilihat dari konten-kontennya, dia biasanya bikin konten beauty sih, ya kan? Ini kayaknya cocok banget nih nanti kita ajak ngobrol ya. Untuk yang wawancara gue, bukan Fajar. Gue mau nanya seputar permake-upan kayaknya sama dia ya. Apakah banyak brand-brand makeup lokal yang seru di bulan ini yang kayaknya layak buat dicoba? Nanti bakal kita kulik. Dan penasaran juga, awalnya gimana kok sampai akhirnya bisa memutuskan untuk serius jadi content creator? Kita akan ngobrol nanti sama Maulidia Khairani, yang nama kontennya adalah Rancul. Nah tuh, nama TikToknya enggak sih, TikToknya ya juga ya, Rancul ya, Rancul underscore TikTok dan juga Instagramnya. Kalau kamu pernah lihat konten-kontennya, penasaran gimana ceritanya Rancul ini bisa memulai semuanya di dunia digital, teman Pro 2, nanti kita kulik, kita cari tahu di segmen Sore Ceria Squad jam 4 sampai jam 5 setelah yang berikut ini.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria Squad sama Pro 2. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, sore hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol bareng sama seorang content creator yang namanya lucu banget sih. Tadi gue sempet nebak kepanjangan dari namanya, ternyata salah. Nanti kita tanya aja sama dia sebenarnya apa arti dari username-nya ya. Langsung aja ada Rancul di sini. Halo. Halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Rumah di mana? Rumah jauh enggak?
1: Aku rumah di Romangun,
0: Kak. Romangun, iya. Lumayan ya. Tadi kesini macet?
1: Enggak sih, sebenarnya cuman pas udah deket area sini, deket masuk Gambir gitu udah lumayan macet
0: ya.
1: Tapi masih oke lah.
0: Seru banget hari ini ngelihat Rancul, seger banget. Kalau misalnya kamu bisa lihat ya, dia seger banget. Gue udah pengen nanya, pakai lipstik apa? Secara konten kreator ya. Tapi sebelumnya ini jadi satu pertanyaan besar dari tadi. Kayaknya konten-kontennya Rancul ini juga sering muncul di FYP TikTok gue, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau gue udah mulai mencari brand-brand makeup gitu ya. Sebenarnya Rancul tuh artinya apa sih? Mungkin bisa dikasih pencerahan dikit buat kita-kita yang penasaran, Rani.
1: Aduh, sebenarnya aku malu sih ceritain ini. Jadi kan dulu tuh aku waktu SD, Kak. Waktu SD kan biasa ya, namanya anak kecil. Terus mungkin lagi euforia kenal internet. Terus waktu itu baru dikasih hadiah laptop sama ayahku. Terus aku tuh karena mungkin karena udah terpapar internet di zaman itu. Dan waktu itu tuh zaman aku lagu yang hits itu adalah lagu-lagunya Black Eyed Peas, Pussycat Dolls. Nah, somehow aku nih kayaknya terpapar Pussycat Dolls dan aku tuh suka banget sama Nicole. Aku suka banget sama si Nicole itu. Terus jadi aku menggabungkan nama aku dengan si Nicole itu, kayak kan nama aku Rani, jadi Rani Calls gitu. Awalnya kayak gitu.
0: Terus
1: habis itu ternyata pas masuk Twitter, bikin Twitter, udah taken lah username itu. Waduh, kok bisa gitu. Akhirnya aku ilangin kosakatanya jadi RNCLS gitu.
0: Renicles
1: gitu.
0: Iya.
1: Tapi kok kayak kok kayaknya agak aneh ya, susah gitu kalau nyebutin ke temen tuh susah gitu. Akhirnya Rani aku keluarin, cuman kalau Rani Cole atau Rani Co gitu kayak agak aneh
0: ya.
1: Akhirnya otak-atik, oh Rancul aja kan ya. Seperti itulah.
0: Jadi awal mulanya dari Nicole gitu. Kenapa nggak pakai nama belakangnya sih, lebih susah lagi ya?
1: Iya,
0: Nicole siapa? Scherzinger ya, itu lebih susah lagi ya. Oke. Jadi dari ceritanya dari suka sama Pussycat Dolls, suka sama Nicole, bener. Jadilah namanya Rancul sampai sekarang ya. Tapi kesibukannya Rani, gue manggilnya Rani aja ya.
1: Rani boleh.
0: Rani Rancul aja boleh. Ya. Oke. Kesibukannya apa berarti sekarang selain konten?
1: Sekarang aku tuh selain ngonten full time kreator, aku lagi seru-serunya olahraga sih.
0: Apa olahraganya?
1: Aku lagi lari sama pilates.
0: Lari sama gitu. Pilates. Oke. Seru ya. Jadi itu sebenarnya olahraga juga bisa dikontenin kan?
1: Bener.
0: Iya ya. Jadi full time ngonten olahraga juga, teman Pro 2, berarti bisa dibilang ngontennya si Rancul ini udah menjanjikan banget ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Tapi sebenarnya sejak kapan akhirnya seorang Rancul ini memutuskan untuk serius di dunia perkontenan?
1: Jadi sebenarnya ini fun fact, aku tuh kurang percaya diri kalau tampil in frame sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya, walaupun aku extrovert, cuman aku tuh malu aja kalau kayak di depan kamera gitu-gitu.
0: Eh kenapa? Kamu cantik loh. Kayak imut gitu beneran.
1: Tapi aku malu lah intinya. Okay. Pokoknya aku kayak ekstro, kayak heboh gitu. Tapi kalau kayak tampil-tampil gitu aku nggak mau.
0: Oh, jadi kayak serunya maunya di circle kamu aja gitu ya.
1: Benar, iya. Pokoknya kayak kadang-kadang aku ngerasa waktu itu kayaknya nggak perlu deh, gitu, nggak perlu gitu. Terus abis itu kerja, kebetulan aku kerja waktu itu di media, di Kumparan.
0: Oke.
1: Di Kumparan lah. Terus abis itu megang sosmed. Terus kan tiba-tiba pandemi itu lagi marak TikTok dan segala macam gitu kan. Nah kebetulan aku tuh emang punya akun TikTok, tapi isinya kayak riding the wave, lawak-lawak gitu aja kak. Gitulah zaman itu kan kayak gitu ya,
0: receh-receh aja.
1: Terus habis itu singkat cerita ketahuan lah TikTok aku, akhirnya aku diminta untuk handle TikTok dan reelsnya Kumparan.
0: Oke.
1: Terus awalnya tuh aku kayak aduh males banget lagi, cuman kan namanya kita anak bawang di kantor nggak bisa nolak ya. Jadi ya udahlah, aku cuman ya udahlah gue nekat aja, jadinya aku bikin lah. Abis itu ternyata
0: viral,
1: feedbacknya positif gitu, ya lumayan rame. Akhirnya diminta terus untuk bikin. Terus akhirnya aku gak megang sosmed lagi, aku fokus di konten.
0: Oke.
1: Nah terus itu lumayan rame, lumayan feedbacknya positif. Sampai kalau kamu tahu ada istilah Mbak Kumparan dulu, itu adalah aku.
0: Oh pantesan, kemarin tuh pas di-share sama anak-anak, kayak gue pernah lihat ya. Mengingatkan gue pada seseorang, tapi kayaknya udah lama gitu. Kayak iya, kayak mungkin dulu tuh ada juga kan kayak beberapa konten kreator yang viralnya tuh dari akun-akun brand gitu. Ya kan, kayak mbak-mbak yang kacamata dulu. Terus yang mas-mas siapa yang joget-joget itu?
1: Yang apa, ini baju ya?
0: Iya,
1: Mas Rahman.
0: Dia juga gitu kan. Berarti Rancul tuh awalnya dari awalnya media itu, Kumparan.
1: Jadi kreator ya.
0: Oke.
1: Jadi aku selain ngonten di TikTok itu, cuman abis itu aku gedenya tuh atau dikenalnya tuh di Kumparan itulah. Jadi Mbak Kumparan-Mbak Kumparan itu. Terus per 2 Desember 2025 kemarin aku resign. Terus ya udah akhirnya aku fokus di akun aku sendiri gitu.
0: Oh, jadi baru ya sebenarnya resign-nya.
1: Iya, baru
0: berarti
1: banget sih.
0: Bertahan berapa lama di media?
1: 4 tahun.
0: Oh, lumayan. Iya. Itu susah banget loh akhirnya maksudnya untuk orang yang akhirnya memulai dari akun brand besar gitu, istilahnya media besar, terus akhirnya menghilangkan image Mbak-Mbak Kumparan itu gimana dong?
1: Wah susah banget. Susah banget karena lumayan melekat. Terus ketika aku udah resign tuh masih ada beberapa kerjaan yang baru diupload. Jadi banyak orang yang ngira aku masih di sana.
0: Iya.
1: Jadi kalau udah berita apa tuh aku masih ditek-tekin kayak saya udah resign. Teman-teman saya udah resign.
0: Terus akhirnya mungkin orang agak ketwist kan, kayak ini akun kamu pribadi atau akun media sih gitu kan.
1: Iya benar. Tapi akhirnya aku kayak bikin konten 1-2 gitu. Terus kadang-kadang karena banyak yang ngira juga, aku suka up di story kayak guys aku udah gak di Kumparan gitu, kayak tolong gitu, aku udah resign dari ini, jadi kayak itu bukan aku. Aku udah gak tahu, aku udah gak tahu soal isu-isu yang ada dan lain-lain gitu, pokoknya terkait perusahaan gitu ya. Aku udah gak related lagi gitu. Jadi aku udah gak terafiliasi sama sekali ya guys gitu. Akhirnya ya udah sih, kayak mungkin orang-orang udah mulai biasa juga, udah paham juga kayak, tapi masih suka kadang-kadang manggilnya mbakum-mbakum gitu.
0: Oke.
1: It's okay lah, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya, kan memang besarnya juga dari situ dulu ya.
1: Move on butuh waktu ya.
0: Iya benar-benar. Berarti sekarang udah hampir jalan mau 6 bulan dong ya.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Oke. Terus akhirnya fokus di akun pribadi.
1: Aku akhirnya ya ngonten di pribadi.
0: Di pribadi. Lebih concernnya sebenarnya TikTok atau Instagram, atau ya udah dua-duanya aja jalan?
1: Sebenarnya awalnya TikTok. Aku awalnya lebih suka ngonten di TikTok. Terus kak, aku tuh sampai 2025 kemarin tuh aku masih private IG loh.
0: Oh iya.
1: Iya, karena itu aku tuh malu. Aku tuh malu gitu. Tapi di TikTok aku ngerasa lebih bebas aja.
0: Karena mungkin netizennya di TikTok juga beda ya,
1: iya,
0: penontonnya
1: beda,
0: sama di IG ya.
1: Gitu. Jadi aku tuh masih berusaha banget. Pokoknya aku butuh waktu 3 tahun untuk beraniin unprivate IG. Iya, jadi kayak mungkin sebagian orang kayak lebay banget.
0: Kenapa sih banyak gebetan kali di IG ya? Aduh ntar crush aku lihat lagi yang ini, aduh ntar mantan aku ilfil apa segala macem gitu ya.
1: Malu kali ya, karena aku dasarnya malu gitu. Terus karena akhirnya udah, akhirnya terlatih lah selama kerja itu, akhirnya udah kayak bodo amat gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya teman-teman aku tuh selalu bilang kayak, ya udah lo sendiri aja bla bla bla gitu. Terus sebenarnya aku masih pengen kerja corporate sih, kayak aku ngerasa kayaknya low key aku suka corporate life deh.
0: Enggak, udah kayaknya enak deh, konten kreator udah menjanjikan. Nanti kalau kamu kerja lagi susah ngatur jadwal pilatesnya ya, sama coachnya agak susah ya. Berarti akhirnya di kontennya Rancul yang tadinya receh-receh doang, terus akhirnya mulai berevolusi lah ya. Mau enggak mau kayaknya enggak bisa nih kalau cuman receh doang gitu. Dan memutuskan untuk ke lifestyle.
1: Iya, sebenarnya kalau ngomongin konten aku udah berpikir waktu itu aku pengen bikin apa ya kira-kira yang aku suka ngelakuinnya. Tapi kalau bisa tuh dibutuhin sama orang gitu. Jadi nggak cuman kayak dance-dance aja atau gimana gitu. Mm-hmm. Karena aku kurang percaya diri kalau ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, entah kayak entertainment atau beauty atau apa. Aku ngerasa kayaknya gue telat deh mau mulai itu sekarang. Aku suka ngerasa gitu. Okay. Akhirnya aku fokusin waktu itu karena aku juga merasa aku lagi transisi menuju usia dewasa gitu. Akhirnya aku kepikiran untuk ngontenin niche-nya tuh kalau kontennya adulting. Jadi kayak pendewasaan gitu. Setelah aku pikir-pikir kayaknya nanti akan semua orang tuh butuh gitu. Kayak akan selalu ada orang-orang yang mau menuju fase dewasa. Akhirnya aku bikinlah namanya She Discovers.
0: Gitu. Karena kamu juga kebetulan lagi ngerasain itu juga ya, lagi relate juga.
1: Jadi
0: ya,
1: kayak aku tuh lagi ngerasa kita semua tuh yang lagi transisi ke dewasa tuh lagi modenya tuh discovering gitu, kayak baru tahu kayak gitu. Terus ya udah akhirnya aku ngonten seputar itu. Jadi sebenarnya aku lebih suka dipanggilnya edukasi sih.
0: Edukasi.
1: Karena ada beberapa hal yang kadang-kadang aku kalau lagi seru banget nih materinya, aku tuh bisa kayak ngubek-ngubek jurnal atau penelitian gitu, Kak.
0: Oh, jadi memang nggak asal nyerocos, nggak asal ngomong, tapi based on jurnal, based on penelitian gitu ya.
1: Jadi aku ngubek-ngubek gitu, terus ternyata kayak rame lah gitu. Terus kayak ternyata tuh kan bener kan semua orang butuh gitu. Jadi aku juga sambil belajar, terus sambil sharing, terus ternyata tuh kayak banyak yang butuh, aku ngerasa.
0: Dan
1: gitu,
0: banyak feedback yang pastinya bisa bikin lebih semangat lagi.
1: Iya, dan membuka opportunity juga banyak, alhamdulillah.
0: Tapi inget gak waktu itu konten pertama yang di akun pribadi yang benar-benar viral banget tuh yang mana? Ngomongin apa?
1: Kalau awal banget nih, dulu aku pernah parodiin Syahrini.
0: Oh, yang mana?
1: Yang Ciao Bella.
0: Oh, Ciao Bella. Oke.
1: Please jangan dicari.
0: Itu yang receh kan?
1: Iya.
0: Itu yang receh. Kalau yang She Discovered tadi?
1: Kalau yang di She Discovers itu pertama kali rame tuh waktu itu fakta bahwa kalau perempuan itu lebih kuat menahan rasa sakit dibanding pria, dan itu ada saintifiknya.
0: Iya, gitu.
1: Jadi ternyata perempuan itu lebih bisa menahan penderitaan gitu. Itulah alasan kenapa cowok kalau demam tuh kayak mau meninggal kayak gitu. Iya, itu karena memang ada penjelasannya. Cewek itu memang lebih kuat menahan sakit, menahan misteri itu cewek lebih kuat. Tapi kalau cowok ngomongin kuat fisik, cowok lebih kuat dari otot, tulang gitu-gitu. Jadi itu menurut aku menarik banget. Terus waktu itu lumayan deh 11 juta gitu.
0: Oh, berantem tuh cewek-cewek di komen ya.
1: Iya.
0: Kuatan aku kok apa segala macam gitu.
1: Seru banget.
0: Wow, kita penasaran nih sama konten-kontennya Rancul lagi yang lain, teman Pro 2. Karena tadi aku juga ngelihat beberapa konten-kontennya di TikTok. Kayaknya memang konten-kontennya Rancul yang muncul di aku tuh lebih ke yang beauty. Mungkin karena algoritma aku udah begitu kali ya. Kalau yang pencarian jati diri dan segala macam, mungkin masa aku udah lewat. Jadi gak muncul di TikTok aku. Nanti kita ngobrol lagi sama Rancul. Mungkin buat kamu yang punya pertanyaan juga boleh. 0811 800 105, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Tetap di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Sore Ceria Squad barengan sama Rancul ya. Rancul ini adalah seorang konten creator, teman Pro 2. Kalau kamu kepoin TikToknya, ada 109.000 ya followersnya dengan likes-nya 15 juta ya kan. Terus di Instagram followersnya ada 70.000 sekian. Berarti udah berapa tahun kalau di total konten?
1: Dari 2021 lah.
0: 2021 pas ya, COVID banget ya. Oke, terus yang didapetin setelah konten nih bener-bener apa ya? Maksudnya terasa banget nggak sih perubahannya kalau di diri Rani sendiri? Maksudnya apakah memang kalau dari materi pastilah ya. Kalau dari yang Rani rasain selain di materi ada nggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Jadi aku ngerasa pas udah kayak sering konten itu disiplin sih.
0: Disiplin.
1: Okay. Disiplin tuh ternyata penting banget. Terus kayak benar-benar itu emang me versus me gitu loh, Kak. Jadi memang benar-benar tantangannya tuh emang di diri sendiri, rasa malas dan godaan-godaan lainnya gitu. Jadi aku ngerasa kedisiplinanku itu diuji banget. Terus aku juga jadi merasa lebih disiplin juga, sama time management kali ya. Time management ngaruh banget sih, karena ya konten kan sekarang udah banyak banget yang bikin. Terus juga kalau kita ngomongin algoritma, itu udah gak sesuai recently lagi gitu loh. Jadi kayak bener-bener kadang-kadang kayak misalnya aku tahu nih hari ini ih gue mau bikin 3 konten gitu. Tapi kayak ya gitu sih, time management tuh ngaruh banget menurut aku. Karena kalau aku ngerasa kalau misalnya nanti udah kita paksain tapi udah capek tuh kadang nggak bagus hasilnya gitu. Iya, jadi memang disiplin, time management. Jadi kalau emang udah waktunya selesai kerja ya selesai. Gitu. Jangan ngide kerja lagi gitu.
0: Tapi kan ada maksudnya momennya di masa-masa kayak ini udah mau tidur nih, tapi kayak aduh kalau misalnya nggak di-tag sekarang nih besok udah lupa nih, mumpung ya, pasti ada dong kayak gitu-gitunya. Ada.
1: Biasanya kalau aku ini balik kayak ke masing-masing, kalau aku tuh lama di scripting. Jadi aku akhirnya kayak scripting dulu, pasti aku bikin scriptnya dulu. Kalau tag tuh menurut aku ya tinggal tag aja sih, kayak tinggal tak tok udah kebayang gitu. Terus ngedit gitu. Jadi menurut aku yang lama tuh di scripting, makanya aku waktunya tuh paling banyak aku luangin tuh di nulis scripting.
0: Karena memang kamu nggak main-main ya, maksudnya nggak asal ngomong yang kata orang gini, tapi memang ada jurnalnya based on faktanya gitu ya. Okay. Nah terus berarti sekarang ngerjain semua-muanya sendiri atau ada tim mungkin yang bantuin sekarang akhirnya?
1: Aku sekarang masih one man show.
0: Udah
1: mau gila juga sih. Kayak aduh gitu. Tapi kadang-kadang aku memperbantukan teman-teman aku kalau misalnya memang oh kayaknya ini hasilnya nih harus yang ada sense tertentu deh gitu. Itu bisa aku minta tolong temanku, terus kayak freelance aja gitu.
0: Atau misalnya lagi datang ke event kan enggak mungkin sendiri ya.
1: Iya, kadang aku juga memperkerjakan pacarku yang aku bayar dengan cinta itu. Halo sayang.
0: Suka rela ya.
1: Halo sayang.
0: Dia lagi nonton kali ya. Lagi harusnya nonton live kamu ya. Oke. Tapi berarti susahnya apa nih? Maksudnya selama hampir berapa tahun ya? Udah 5 tahun dong berarti ya jadi konten kreator sendiri. Kesulitan-kesulitan yang Rani sering temui apa? Selain itu tadi ya, selain ngelawan diri sendiri untuk lebih disiplin.
1: Kesulitannya adalah kan tren banyak kan. Tapi memang kadang kita tergiur untuk ikut tren-tren tersebut gitu. Tapi itu memang ada batasannya sih. Kayak gak semua tren tuh harus kita ikutin. Jadi mungkin kita sebagai kreator ada rasa kayak pengen apa namanya riding the wave, took the spotlight. Tapi aku percaya sih kayak enggak sih, enggak semua tren tuh harus dicobain, karena kadang-kadang ada yang enggak align sama diri kita juga gitu. Jadi aku belajar juga menahan kayak mana yang ini harus gue ambil opportunity-nya, mana yang enggak gitu.
0: Kalau kesulitan dari klien gitu ada?
1: ada banget ya.
0: Ada ya. Gitu. Banyak enggak sih yang kayak misalnya minta Rani kamu begini dong, tapi itu apa ya, bertolak belakang sekali dengan Rani gitu. Tapi budgetnya gede nih. Lebih milih mana Rani?
1: Iya benar, ada kadang ada beberapa perusahaan gitu yang dia tuh memang pengen dia punya ekspektasi sendiri, iya, mungkin untuk target market mereka, iya, dan lain-lain gitu. Cuman aku udah tahu nih, ini gak gue banget lagi gitu. Jadi kadang aku kasih opsi sih ke dia, kayak ini bisa aku terima briefnya, tapi paling yang aku buat dengan gaya aku aja gitu. Okay. Kalau gak mau ya
0: gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Ya udah gak apa-apa, bye gitu.
0: Yeah. Tadi tuh di off air ya, FYI aku sempat nanya juga sama Rani apakah dia punya background public speaking ya, punya basic skill itu. Ternyata memang kuliahnya ya nyambung gitu, makanya akhirnya bisa kerja di media dan kepake ilmunya sekarang. Bener. Gitu. Karena untuk menyampaikan satu hal itu gak gampang loh, maksudnya even itu kamu ngomong sendiri di kamera, ngelihat kamu bukan ngelihat orang lain ya, ngelihat muka kamu sendiri, tapi kan tetap susah ya untuk merangkai kata-kata itu, walaupun sekarang udah ada AI, udah ada ChatGPT dan lain-lain, tapi kan tetap harus bisa kitanya juga memainkan kata-kata dengan bagus supaya orang-orang tuh kesirep gitu sama kita. Itu berarti ngaruh banget ya ilmu yang kamu dapat selama kuliah dulu.
1: Iya, kebetulan aku tuh kuliahnya kan event. Terus abis itu ke media gitu. Nah, beberapa hal yang di event itu sangat terbatas sih. Aku tuh emang mata kuliahnya unik, jadi event management. Jadi mata kuliah aku tuh kayak ngetik cepet, typing master.

0: kepake sih di aku, kayak ngetik cepet, terus ada kayak berpikir kreatif dan lain-lain kayak gitu, itu lumayan kepake. Terus di waktu aku kerja tuh yang ilmu yang kepake banget di aku adalah nulis sih.
1: Nulis.
0: Iya,
1: nulis, nulis tangan maksudnya.
0: Menulis, ya.
1: Menulis. Pakai pelajaran ya, menulis pokoknya, ya.
0: Menulis. Menurut aku itu sangat penting banget sih, karena dengan menulis itu pertama kita bisa nuangin, kayak kita tahu nih apa yang di kepala kita yang tadinya berantakan, terus kita beresin. Terus dari situ juga bisa nyusun, kayak kita bisa evaluasi gitu, kayak oh tadinya tuh isi pikiran gue tuh kayak gini, habis itu diberesin, akhirnya jadi suatu konten atau skrip yang utuh, yang bisa diterima gitu. Baru disusun kayak oke, hooknya ini. Nah menurut aku tuh menulis tuh masih underrated banget sih, kayak orang mungkin masih ngerasa kayak gak butuh gitu, atau enggak kayak itu ngapain, padahal menurut aku itu ngaruhnya ke otak lumayan banget.
1: Oke, yang gue bilang tadi, walaupun sekarang udah ada AI, udah dibantu dan segala macam, tapi tetap kayaknya otak kita nggak ada yang bisa ngalahin ya.
0: Human touch tuh perlu.
1: Bener
0: sih.
1: Banget ya. Aduh seru banget ngobrol sama Rani. Dari tadi tuh on air, off air kita ngobrol banyak banget. Mungkin karena ini jadinya woman talk ya. Dua cewek yang lagi ngobrol, teman pro dua. Jadi kayak oh ternyata Rani seseru itu. Kirain tuh kadang-kadang ada orang yang kayak misalnya di konten nih, dia rame ya, tapi pas ketemu ternyata aslinya apa ya, kayak gak serame itu. Mungkin karena udah based on script aja gitu kan. Tapi ternyata Rani serame itu, teman pro 2 ya. Kita kepoin lagi TikToknya Rani. Ternyata banyak banget juga dia mengulas produk-produk kecantikan ya. Nanti bener. Kita tanya mulai kapan juga akhirnya mengulas kecantikan, produk-produk kecantikan, dari mulai parfum, lipstick, blush on, ya kan. Nanti kita ngobrol lagi sama Rani, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: Balik lagi teman Pro 2, masih di Sore Ceria Squad. Kita masih ngobrol sama Rancul ya. Seru banget dari tadi ngobrol sama dia. Dan kalau misalnya kamu juga termasuk followersnya Rancul di TikTok atau di Instagram ya, pasti kamu tahu banyak banget netizen yang suka bilang Kakak Rani mirip sama ini deh, mirip sama ini deh, ya kan. Bahkan dari komentar-komentar netizen yang mungkin awalnya cuma bercanda sampai akhirnya bisa ketemu langsung beneran sama yang dibilang mirip, ya kan. Tadi gue sempat ngobrol juga sama Rani di off air, dia bilang ada yang bilang mirip sama Moon Gayong, ternyata akhirnya bisa ketemu dong sama Moon Gayong, ya kan, dari sekian banyak orang yang tapi maksudnya seorang Rancul ngefans itu biasa aja sebenarnya Moon Gayong.
1: Aku ngefans tapi nggak yang fanatik,
0: nggak yang fanatik banget, gitu, kan. Iya. Kadang-kadang sampai orang bilang orang yang nggak ngefans aja kok jadi malah lebih beruntung ya bisa ketemu daripada orang yang ngefans sefanatik itu gitu, yeah, kan. Tapi seru ya, maksudnya akhirnya terjun ke dunia digital, jadi konten creator bisa membuka peluang yang lebih besar, kenalan sama orang-orang hebat kayak tadi, terus dapat brand-brand juga yang masuk yang banyak banget itu, ya yeah, kan.
1: Alhamdulillah.
0: Kira-kira berarti sekarang mau fokusnya di Instagram dan TikTok aja? Atau mungkin ada platform lain yang kayaknya Rani akan jelajahi juga gitu?
1: Jujur sebenarnya waktu itu pengen memanfaatkan shorts, YouTube shorts, karena pokoknya demandnya kayak lagi tinggi gitu, iya. Tapi saya selalu lupa buat kesana. Itulah karena one man show ya, iya. Kayak kita kepala cuma satu, tangannya cuma dua, kayak gak pernah tuh upload lagi di YouTube. Jadi ya udah deh ya gitu. Tapi so far masih di IG dan TikTok
0: ya. Okay. Terus ini enggak, kalau Rani sendiri akhirnya di schedule-in enggak sih, kayak misalnya paling enggak seminggu ada berapa konten yang naik gitu.
1: Iya benar. Kalau aku di schedule-in kayak dalam seminggu tuh ada 3 gitu. Itu yang organik ya, bukan iklan, okay, gitu. Biasanya tuh kalau endorse baru di schedule-in lagi sih, diatur lagi lah gitu. Okay. Karena kan biasanya suka ada yang tiba-tiba nyelip kayak gitu-gitu, tapi dibayar duluan lagi. Nah, gitu tuh. Suka menguji gitu.
0: Iya. Terus kalau dilihat nih konten-kontennya Rani di feed TikTok ya, ini di atas-atas banget. Gue sempat lihat ada yang lagi pegang blush on, ada yang lagi pegang ini kayak parfum deh, terus lipstick juga, terus lipstick lagi, terus parfum lagi, lipstick lagi, blush on. Ini udah mulai akhirnya ke dunia permakeupan atau gimana?
1: Okay, sebenarnya kalau aku bisa bilang aku beauty enthusiast.
0: Okay.
1: Sama fragrance enthusiast. Tapi apakah aku fraghead? Aku rasa aku belum se-ekstrim itu gitu. Jadi aku lumayan mengikuti perkembangan kayak makeup tuh apa aja sih yang lagi tren, terus kayak parfum juga. Kebetulan aku tuh suka banget parfum, Kak. Jadi mungkin terlihat juga dari feeds aku. Jadi kayak aku lumayan ngikutin parfum gitu, kayak khususnya lokal sih sebenarnya, khususnya lokal. Tapi sekarang udah banyak banget lokal, aku sampai udah nggak tahu lagi nih ada brand ini gitu. Jadi itu sih salah satu kesenangan aku. Aku suka banget parfum. Jadi mungkin juga brand ngelihat juga, makanya nge-reach out gitu.
0: Makeup juga ya. Karena ya wajar lah, perempuan pasti kan suka makeup. Dibilang ngerti banget sih enggak. Tapi kan kita bisa makeup buat muka kita sendiri ya gitu. Apalagi mungkin akan terbantu sekali karena kan kalau dilihat Rani mukanya sangat Indonesia banget, dengan kulit seperti perempuan-perempuan Indonesia. Betul. Jadi mungkin sekali banyak followers atau viewers di TikTok yang ngerasa terbantu. Kakak pakai shade apa? Bener. Gitu kan. Kakak undertone-nya apa atau wanginya apa gitu-gitu kan pasti ngerasa terbantu dengan Rani. Tapi ada enggak sih Ran masukan mungkin buat teman-teman juga yang kayaknya pengen memulai jadi content creator? Kira-kira tuh kita gimana ya, maksudnya supaya bisa nge-reach viewers yang banyak, apakah memang harus diniatin sebegitunya? Karena Rani tadi bilang scripting, kalau Rani di scripting yang agak panjang, apakah kita juga kalau mau bikin konten harus nulis dulu nih daripada nanti salah ngomong atau gimana gitu?
1: Kalau mau mulai jadi content creator, menurut aku sekarang tuh udah banyak, tapi berarti itu kita harus berperang lebih aja. Nah, kedua, tentuin dulu sih kita tuh mau apa. Jadi ada beberapa kategori gitu. Apakah mau yang memang entertain atau mungkin memang tone-nya tuh mau informatif, edukatif, explainer gitu, atau misalnya mungkin memang mau estetik-estetik aja gitu. Jadi itu tuh ada kategorinya masing-masing dan kebutuhan antara brand-nya juga berbeda-beda gitu. Nah, nanti tinggal pilih aja dari situ. Terus menurut aku kalau misalnya dipastikan dulu kalau kalian mau jadi konten kreator itu pastikan kalian emang suka kontennya. Karena sebenarnya kalian harus suka kontennya, suka aktivitasnya, baru nanti uang tuh dateng gitu. Karena banyak orang yang ngerasa kayak, ah gue jadi ini aja, easy money dan lain-lain. Sebenarnya gak segampang itu juga sih. Karena sekarang ya itu, udah banyak nih kreator, brand pun juga akan sangat selektif. Terus kita harus kasih lihat value kita di mana sih. Jadi pilih itu, terus make sure konsisten, karena karena mulai itu gampang kak,
0: iya bener,
1: tahannya susah,
0: susah sekali.
1: Mulainya sih gak,
0: tapi boleh nggak misalnya nih, aduh aku nggak tahu lagi kak, misalnya aku bagusnya di mana, kayak yaudah lempar aja dulu semua, misalnya bikin yang receh, ya bikin yang entertain satu, bikin yang estetik satu, bikin yang edukatif satu, nanti dilihat gitu kira-kira yang yang banyak yang mana ya. Ah yaudah deh kalau gitu jalanin aja yang itu karena memang banyak nih viewersnya gitu.
1: Itu boleh, berarti itu kan kayak A/B testing gitu kan. Itu boleh banget sih. Cuman kalau dari aku mending kalau kalau misalnya kalian udah pada tahu sukanya apa, interestnya apa, terus strongnya di mana, langsung aja sih, gitu. Karena pasti itu berkaitan sama hal-hal yang kita interest sih, menurut aku yang kita sukain gitu. Kayak misalnya, aku tuh emang agak kepo aja orangnya, gitu. Terus kayak karena sekarang nih karena maraknya AI dan digital gitu ya, jadi banyak hoax segala macam. Itulah yang alasan aku kayak gue harus cari deh di yang platformnya tuh kredibel gitu, kayak jurnal misalnya kayak gitu. Nah karena aktivitas aku kayak gitu, terus ternyata itu jadi niche aku gitu. Misalnya jadi niche aku yang aku kasih value ke pembaca aku gitu. Kayak gitu. Jadi kenali diri dulu sih, karena kadang-kadang terlalu nafsu aja ya, agresif aja kan. Wah pokoknya gue pengen show gitu.
0: Iya lagi.
1: Iya, tapi menurut aku viral tuh gampang, cuman yang nempel sih susah gitu.
0: Iya. Jadi kamu cari tahu dulu, misalnya kamu suka nonton, ya udah mungkin bikin konten tentang film atau tentang drakor misalnya. Atau kamu misalnya kayak tadi Rani bilang dia suka parfum, bikin konten tentang parfum. Parfum yang mana ya? Aku nggak mampu kak, misalnya beli parfum yang harganya 1 juta, 2 juta. Ya udah, cari parfum di supermarket aja dulu, ya kan?
1: Benar.
0: Iya, kayak gitu-gitu ya berarti ya.
1: Benar iya. Terus aku tuh emang kalau di konten aku tonnya pengennya agak ada edukatif aja gitu. Iya, misalnya kayak kan kayak istilah parfum nih sekarang apa ya? Mungkin orang juga enggak familiar gitu, kayak nati. Maksudnya apa kacang kak gitu-gitu kan. Jadi kadang-kadang aku mencoba menerjemahkan lah gitu. Kayak misalnya, ya ini ada parfum keluaran dari X terbaru. Ini pokoknya vibesnya madam. Jadi kebayang tuh, oh madam ya, ya gini.
0: Tapi
1: gitu.
0: Jujur ya, gue adalah salah satu orang yang tidak bisa mengerti bahasa-bahasa fragrance di sosial media. Kalau Fajar, dia ngerti banget. Jadi gue kalau nanya, dan dia tahu wangi gue tuh yang kayak gimana. Kayak, Jar gue mau beli parfum ini, wangi gue cocok yang mana di antara tiga ini. Dia pasti tahu nih, oh lu yang ini kak, karena lu gak suka yang ini gitu. Nah gue tuh suka bingung akhirnya kalau nyari parfum lokal. Kayak kemarin gue mau ke Semanggi, mau ke Tomorrow. Terus gue nanya, aduh gue harus nge-sniff yang mana dari sekian banyak parfum. Terus kayak gue carilah di TikTok. Terus si konten kreator itu bilang, ini tuh wanginya begini. Gak ngerti.
1: Nah kadang-kadang aku juga cari celah di situ. Ada orang-orang yang nggak ngerti gitu, kayak hah ini projection SPL tuh apa gitu. Jadi kayak diajarin lah, makanya SPL tuh berarti begini longevity dan lain-lain. Terus kayak maksudnya apa, ada istilah tuh kalau di apa namanya, maski itu kayak maski, gimana, powdery ya kayak gitu-gitu kan. Maksudnya apa, bedak kan kayak gitu-gitu kan. Nah itu aku mencoba cari celah di situ, kayak oh maksudnya tuh kayak gini gitu. Jadi sebenarnya intinya aku tuh tahu orang-orang tuh banyak yang bingung, tapi mereka nggak berani nanya karena mungkin ya gitu ya zaman sekarang mungkin nanya dikit di judge gitu jadi aku makanya lewat She Discovers itu aku ngerasa kayak tenang aja guys, lu nggak sendirian, kita semua tuh pernah bingung kok, pernah bingung gitu, nanti akhirnya ngerti kok gitu.
0: Tapi seru ya akhirnya Rani yang tadinya terkenal dari satu akun media tiba-tiba memberanikan diri untuk memulai semuanya sendiri, bahkan sampai sekarang masih sendiri dan besar juga ternyata dengan segala konten-kontennya. Kalau kamu kepo bisa dikepoin aja di @rancul_ ya.
1: Iya, betul.
0: Rancul underscore di TikTok sama di Instagram. Tapi next ada rencana untuk nge-hire tim mungkin?
1: Ada, sebenarnya aku udah mulai merasa butuh yang buat nemenin kayak ke event-event gitu kan.
0: Iya.
1: Karena pacarku tidak selalu dia juga punya kerjaan.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya udah mulai berpikir buat ada apa namanya tim yang tapi aku belum kepikiran in-house banget sih.
0: Okay.
1: Karena masih berhitung juga lagi mengukur juga ini demand-nya sebanyak apa dan lain-lain. Cuman yang pasti kayak butuh editor sih.
0: Editor, iya.
1: Capek banget
0: capek, ya
1: video.
0: Iya kan?
1: Karena aku kebetulan videonya durasinya panjang-panjang kan, explainer. Jadi capek.
0: Gitu. Tapi next kira-kira konten dalam waktu dekat ini yang mau dikeluarin yang mana nih? Brand-brand kah akan masuk lagi atau menjelaskan sesuatu hal lagi yang lagi rame?
1: Yang pasti masih She Discovers seputar konten memang organik aku.
0: Okay.
1: Tapi upcoming mau ada sama olahraga, soal lari gitu. Dan sama brand baju brand baju
0: lokal atau luar?
1: Lokal
0: iya. Ih, seru banget ya. Jadi kepoin aja Instagram sama TikToknya Rancul underscore ya teman Pro 2. Kalau kamu belum follow ya. Terima kasih banyak loh Rani udah mau datang ke sini.
1: Thank you.
0: Semoga bisa mengobati kekangenan kerja di media dengan datang ke media ini.
1: Iya nih, jadi agak nostalgia ya, kayak kangen kerja.
0: Siapa tahu abis ini kepikiran mau kerja lagi.
1: Amin.
0: Ya kan? Tapi yang bisa ini ya, fleksibel ya.
1: Betul.
0: Ya. Terima kasih sekali lagi Rani.
1: Okay,
0: sukses.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Desi Aldiana. Ternyata tuh kan, jadi ribet sendiri gue ngomong. Ternyata di Medan Merdeka Barat hujan guys, deres lagi. Setelah tadi gue sempat bilang kalau hari ini panas banget ya, siang-siang ya kan. Ternyata sorenya hujan. Tapi emang kemarin sore saya ingat gue juga hujan sih di rumah gue kemarin di Barat. Itu deres ya, terus menjelang beduk maghrib baru tuh udah mulai agak reda ya kan. Apakah hari ini juga konsepnya sama, menjelang beduk maghrib nanti agak-agak reda ya hujannya? Ya kita tunggu aja nanti ya. Secara ini besok libur, gue cuman takut kalau hujan. Takutnya nanti malam tuh penuh banget jalanan. Karena kan ya namanya hujan, jam segini jam pulang kantor orang jadi pada gak bisa pulang kan. Nungguin hujannya reda, terus baru baliknya nanti jam-jam 7, jam 8 barengan sama gue dong. Pede banget lagi. Tapi semoga lancar ya hari ini teman Pro 2. Buat yang lagi di jalan, lagi kena macet, atau lagi ada satu hal yang mungkin bisa diinfoin ke teman Pro 2 yang lain, boleh banget WhatsApp aja kasih tahu di daerah lo trafiknya gimana, cuacanya apakah hujan juga. Siapa tahu di selatan atau di barat ternyata gak hujan ya kan, gue gak tahu ya. Makanya coba boleh share informasinya teman Pro 2, WhatsApp aja ke nomor Pro 2 0811 800 105.

Gue tuh kalau nyebut nama Jenny ingetnya sama lagunya The Click 5, tau gak? Ada yang tahu gak sih? The Click 5 ada, lagunya judulnya Jenny, guys. Itu enak banget lagi lagunya. Tadi tuh kalau gak salah gue sempat lihat The Click 5 bakal tour ya. Judulnya adalah The Click 5 for Lovers Tour. Ini dimulai tanggal 26 Juni sampai 24 Oktober dan ternyata Indonesia itu kebagiannya di Bali, bukan di Jakarta. Jadi diawali tanggal 26 itu di Saratoga, terus habis itu ke beberapa kota lainnya kayak Richmond, Washington, Bethlehem, Melbourne, Sydney, Tokyo, Seoul, Shanghai, Hong Kong, Taipei, Manila, Cebu, Singapura, Kuala Lumpur, and then Bali di tanggal 1 September ya. Habis Bali, Bangkok, Davao, West Springfield, lalu ke Phoenix, teman Pro 2. Jadi banyak yang komen juga nih, "Where's Jakarta?" Ternyata gak ada, guys. Jadi langsung ke Bali, tidak ke Jakarta. Cuma tempatnya juga belum tahu venue-nya di mana di Bali. Dan harga tiketnya juga berapa, karena belum rilis juga ya. Masih bulan September, ya kan. Gue dulu suka banget sama lagunya The Click 5 itu, yang Catch Your Wave, and then Jenny, and then MT, Happy Birthday. Ih, gue suka banget lagi Happy Birthday. Menurut gue tuh lagu Happy Birthday waktu itu ya bisa mengalahkan fenomenalnya Selamat Ulang Tahunnya Jamrud. Dulu, tapi ternyata tidak bertahan lama ya. Justru lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun sampai sekarang bertahan lama. Apalagi kalau misalnya lo ke restoran, ke kafe, kalau misalnya tiba-tiba ada intro lagu itu, tetet, tetet, tetet, langsung deh, palan nengok semua. Mana nih yang ulang tahun? Mana nih yang ulang tahun?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jakarta.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tulus dengan jatuh suka. Jatuh suka sama BTS. Aduh, itu mah udah bukan jatuh suka lagi, jatuh cinta gue rasa. BTS kembali mencatatkan prestasi yang luar biasa di American Music Awards ya. Jadi mereka berhasil bawa pulang Artist of the Year di Senin kemarin, guys. Keren banget ya kan. Mereka berhasil ngalahin Bruno Mars, Harry Styles, Bad Bunny, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, dan juga Sabrina Carpenter. Gokil, keren banget sih, parah. Gue tadi sempet lihat juga speech-nya sebentar ya kan. Terus lagi mau nonton performance-nya yang di AMA karena belum sempet nonton kemarin. Kemarin tuh gue di rumah seharian ngabisin Wonderfuls ya, itu salah satu series juga di OTT yang main ada Cha Eun-woo ya kan, ganteng banget lagi di situ. Tolongin. Tapi udah selesai, seru ternyata, lucu tapi menegangkan juga gitu. Jadi mungkin buat yang lagi nunggu beduk maghrib nih, lagi ngabuburit, kayaknya itu bisa jadi satu rekomendasi tontonan yang lumayan bisa ngabisin waktu deh. Itu berapa episode ya? 8 episode kalau gak salah. Tapi satu episode-nya tuh 1 jaman, bahkan episode 8, episode terakhir tuh hampir 1,5 jam. Jadi lumayan bisa killing time banget sih, apalagi buat nunggu beduk maghrib ya. Sabar ya, bentar lagi kok. Kurang lebih 5 menit lagi beduk maghrib, tungguin aja guys, tahan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Priceless Maroon 5 featuring Lisa. Bentar lagi banget 17:47 waktu Indonesia Barat ya. Kita jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, teman Pro 2. Dan pastinya nanti setelah azan maghrib berkumandang, aku bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri. Jadi sabar ya. Aku juga mau siap-siap mau bikin teh manis. Yeah. Teh manis banget enggak? Cuman es batunya belum muncul nih. Ya udah, sambil nunggu beduk maghrib, pastinya jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM. Kita jelang ya bentar lagi 17:47 waktu Indonesia Barat. Oke? Okay?

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke kakak, teman pro 2 maksudnya. Abis tadi dia bilangnya permisi kakak sih. Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini teman pro 2. Sudah ada Brigadir Rizka dari NTMC Polri, silakan.
2: Ya baik Desi dan selamat sore teman pro 2. Brigadir Rizka akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini jelang libur panjang. Yang pertama yaitu dari Slipi Palmerah Jakarta Barat, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai nampak ramai dan terjadi perlambatan kecepatan jelang antrian traffic light, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol, dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan, maupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pejompongan ataupun Cawang. Sedangkan di ruas tol dalam kota sendiri, lalu lintas nampak padat dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, yaitu dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol, begitupun dari arah sebaliknya. Harap para pengendara untuk tidak menerobos jalur berlawanan arah dan diimbau untuk berhenti tepat di belakang garis stop. Selanjutnya kita akan menuju ke KM4500 Pondok Gede. Kondisi arus lalu lintas di ruas tol saat ini masih dalam keadaan kondusif lancar, yaitu dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta, begitupun dari arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan yang menggunakan ruas tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, kecuali dalam keadaan darurat. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi kami di 15669 atau melalui WA kami yaitu di 08587-15669. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka, kembali ke Desi, silahkan.
1: Terima kasih banyak Brigadir Rizka atas informasi lalu lintasnya. Selamat bertugas kembali.

0: look what you just made me do.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu BCL. Selalu ada di nadimu, soundtrack dari film Jumbo. Kalau kamu sekarang lagi memilih kurban yang jumbo, mau beli kambing atau mau beli domba, mau beli kerbau, mau beli sapi, ya kan, pilih jangan yang cuma jumbo aja, tapi yang sehat juga, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal sapi, kamu pernah dengar mungkin istilah kalau pilih sapi atau beli sapi, beli yang dari Madura coba. Soalnya katanya sapi Madura nih bukan sapi biasa. Kalau menurut riset terbaru dari University of Copenhagen dan juga IPB University, ini mengungkap sejarah luar biasa di balik ketangguhan sapi Indonesia, khususnya sapi Madura. Soalnya katanya ada DNA banteng liar di dalam sapi Madura yang bikin dia beda dari sapi-sapi yang lain. Jadi berawal dari hasil kawin silang kuno, sapi Madura ini punya DNA banteng liar tertinggi di dunia hingga kelebihannya menghadapi krisis iklim. Bah, keren sih. Makanya di Madura tuh ada karapan sapi ya kan, karapan sapi. Nah, udah kayak banteng tuh sapi-sapinya, emang kuat-kuat banget dan kenceng-kenceng banget larinya katanya gitu. Tapi ada juga netizen yang bilang, terus kalau sapi Bali gimana? Soalnya katanya sapi Bali juga gede-gede kan gitu ya. Jujur gue juga belum pernah nonton secara langsung sih karapan sapi Madura tuh kayak gimana. Tapi katanya emang keren banget dan sapinya juga bagus-bagus banget, gede-gede banget gitu kan. Tapi seru aja ya kalau ada orang yang beli sapi Madura, pasti harganya mahal banget deh. Kira-kira kamu kurbannya apa nih besok, teman Pro 2? Kambing, kerbau, domba, atau sapi? Atau mungkin tahun ini niat dulu, gak apa-apa, mungkin baru mau nabung dulu, tahun depan insya Allah ada rezekinya, jadi bisa kurban di tahun depan, mudah-mudahan dikasih umur panjang ya. Tapi yang pasti selamat menyambut Idul Adha, karena hari ini jatuhnya udah malam takbiran, berarti ya besok pagi kita sholat, eat day.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria. Hari ini seneng banget karena besok lebaran ya. Lihat beberapa story teman-teman aku udah pada menyicil masak ya kan, bantuin nyokapnya mungkin. Terus ada yang belanja, baru mulai belanja. Kalau gue kayaknya nggak bikin ketupat atau lontong, jadi kayak ya udah nasi aja. Cuman mungkin mau masak opor sama bikin sambal goreng kentang. Udah deh, yang penting biar berasa lebarannya aja gitu. Sama besok harus bangun pagi kan untuk sholat id ya. Mudah-mudahan besok cuacanya bagus, nggak hujan teman Pro 2. Dan yang pasti kalau di sekitaran Monas juga hujannya udah mulai berhenti ya. Jadi bisa pulang nih gue. Habis ini bakal dilanjut sama Angga di Jaga Malam dari jam 7 sampai jam 12. Tapi spesialnya di Music Live Chat hari ini tamunya adalah Gemi. Manggilnya udah bukan Mimi lagi ya, Gemi. Karena udah punya cucu, cucunya manggilnya Gemi ya kan. Yang pasti nanti bakal ngobrol sama Angga di Music Live Chat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, Gemi bakal diajak ngobrol apa, terus bakal ngobrolin tentang apa atau mungkin tentang siapa ya. Tungguin aja, nanti bisa kamu tonton juga di RRI Net dan di YouTube channelnya RRI Jakarta. Pasti bisa didengerin juga di RRI Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Oke, kalau gitu gue pamit. Terima kasih banyak. Selamat menyambut Idul Adha. Selamat lebaran, selamat kumpul keluarga, selamat libur juga buat yang besok kecipratan liburnya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Desi pamit. Bye-bye.

Pokemon with you airport hingga September 2029. Tilang elektronik bisa mendeteksi wajah. Sistem tilang elektronik atau ETLE kini dilengkapi teknologi face recognition atau deteksi wajah. Sistem ini dikembangkan Korlantas Polri dengan integrasi pada data kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil.

0: Indonesia Barat. Perubahan jam operasional ini berlaku untuk seluruh layanan TransJakarta mulai koridor bus rapid transit BRT, non-BRT hingga Mikrotrans. Jam operasional yang biasanya dimulai pukul 5 diubah menjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Selamat malam. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran. Kita bakal kedatangan tamu spesial banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.25 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puaslah. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijawab Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Bro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Uza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kado bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer.
1: Berarti you. Tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya. Karena
1: iya,
0: ini
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu, karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Dibalik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Kadet berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Kadet juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya. Ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu. Sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos.
0: Yes.
1: Ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
0: Betul.
1: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadet tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kade yang agak-agak apa ya?
1: Agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan. Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Mas Oni. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya. Kita
1: dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu tag-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Ya, kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jello enggak pernah jadi apa gitu atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID ya.
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di Wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya iya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada, tinggal
0: kayak
1: bagaimana
0: gitu, tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak, ini masih muda ini. Gak percaya, itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance terus menambah stamina terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari. Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari. Kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya?
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf kelas saya gitu, pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh di-mention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi Kade nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget,
1: berbunga, bangga gitu. Kan kita seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi Kade, bisa langsung aja WhatsApp
1: Thank
0: atau
1: you.
0: Juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga.

0: Mas Oni, tapi music directornya DJ
1: DJ
0: DJ
1: Sumantri ya.
0: Sumantri. Ya, DJ
1: Itu
0: Sumantri.
1: keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya.
0: Okay.
1: Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
0: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya nggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
1: nggak ada ya.
0: Up and down-nya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka
1: bagus,
0: mainnya
1: bagus.
0: Udah keren-keren gitu.
1: Mm-hmm.
0: Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
1: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
0: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerja sama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
1: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
0: Bikin bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy, ya kan. Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
1: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya.
0: Benar-benar
1: menikmati
0: dengan
1: panggung
0: dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini waktu-waktu
0: kalau bisa doa
1: yang bagus-bagus sih.
0: Muluk-muluk
1: banget gitu kan. Ya benar.
0: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
1: Iya itu.
0: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal, karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal.
1: Betul.
0: Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
1: ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang, itu satu. Lalu album, pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
1: 10 lagu ya, bukan hanya EP ya,
0: lagi,
1: betul
0: gitu kan.
1: Betul,
0: zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan, dulu

0: kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayaknya kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen terus, zaman itu ya.
0: Bener, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Iya. Oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu, lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Asyik, amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin kan mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hibdut.
1: Hibdut pengen ya.
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan. Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerjasama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini, yang mencintai pun aduh.
0: Nah, ya itu ampun. Simple cuman di ruang kotak. Ya. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu nggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: itu ya. Keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah, ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya ulur, sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas. Oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan ya, seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, ya. Itu jadi gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat, makanya tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
1: Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
0: Boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Berasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin China. Ya. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kubunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
0: waduh,
1: atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais ya, canggih-canggih
1: kayaknya seru ya.
0: Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misalnya kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih Anda buat thank you.
1: Makasih ya Mimikade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti Indonesia. Ada event bareng lagi ya.
0: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
1: Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

11 November 2 Jakarta, One Direction with Night Change. Itu dia, udah berhasil lo dengerin teman Bro 2. Dan malam hari ini tuh malam Idul Adha. Tadi mungkin ada yang berpuasa juga, ada juga yang sudah apa ya berdoa di waktu-waktu golden time ya tadi. Karena katanya tuh kalau di malam Idul Adha tuh katanya Allah turun langsung untuk bisa mendengarkan doa-doa kita guys. Jadi mudah-mudahan tadi pada gak kelewatan ya. Oke, dan nanti juga bakal ada takbiran. Kita juga bakal puterin takbiran ya, biar nanti lu bisa merasain vibes-nya malam Idul Adha, ya gak sih? Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat FM Radio 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan sekarang kita di 9 Zulhijjah ya. Tentunya banyak kemuliaan di hari Arafah yang udah ditunggu-tunggu nih sama kita semua. Karena biasanya di waktu-waktu ini banyak yang memperbanyak doa. Karena saat ini jutaan jemaah haji juga sedang menangis, bermunajat, beristighfar dan memohon ampun Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Secara umum jemaah haji melaksanakan wukuf sekitar zuhur hingga menjelang maghrib waktu Mekah. Kalau di konversi ke Indonesia kira-kira waktu sekitar 4 jam lebih lambat dari waktu Indonesia Barat ya. Wukuf di Arafah kalau dilihat dari jam di Indonesia berlangsung antara pukul 16 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi masih bisa nih kalau misalnya lu pengen bermunajat gitu ya, supaya apapun hajat lu bisa dikabulkan sama Allah. Ya enggak? Jadi sambil gue temenin lah, pokoknya nanti bakal ada takbiran juga sampai jam 12 ya.

107 FM Radio Jakarta, See You Again featuring Wiz Khalifa, Charlie Puth gitu ya. Gak berasa memang kita akhirnya bisa ketemu lagi sama yang namanya Idul Adha. Setelah kemarin lebaran, sekarang Idul Adha. Itu jadi salah satu hal yang mungkin bisa bikin kita ngerasa kalau waktu itu cepat berlalu gitu. Tiba-tiba udah Idul Adha lagi, bentar lagi bakalan tahun baru lagi, gak sih tahun baru masih lama ya. Ada Agustusan lagi gitu. Jadi memang banyak banget waktu itu berasa cepet. Itu katanya sih tanda-tanda kiamat ya katanya. Dan yang cukup menjadikan adalah ketika sekarang dolar sudah menyentuh 17.800 per hari ini ya, tanggal 26 Mei. Aduh, ini kayaknya bakalan jadi 18.000 gak sih? Ini 17.835. Kayaknya udah mirip-mirip nih sama bentar lagi kayaknya enggak sampai Agustus 17.845. Ini udah nyentuh 17.845. Aduh, gimana ya? Ya, bersabarlah ya. Mungkin memang harus begini dulu, nanti baru bisa naik lagi. Amin. Nanti gue pasti bakalan puterin takbiran, karena ini malam takbiran ya. Buat perlu besok juga akan sholat id. Ya, siap-siap untuk bisa potong kambing, potong sapi, atau potong apapun yang lu ada di rumah gitu ya. Yaudah, gue ada satu lagu dari Kunto Aji dengan topik semalam.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat buat Manji ya, yang baru aja menikah ya kemarin. Semoga semawa deh. Semoga lagu-lagunya semakin banyak lagu-lagu cinta. Karena memang kan sugestinya Manji itu lagunya kalau bisa lagu-lagu yang bisa buat wedding. Dan akhirnya mereka wedding kemarin. Semoga segera, bukan segera, semoga bahagia lah pokoknya. Kalau udah segera-segera apa udah mendapatkan orang yang dicinta ya gak sih? Ya udah, masih bakal menit lo sampai jam 12 nanti 5/2. Dan nanti jam 10 lo bisa request lagu ya di 0811 800 105.

Selasa FM Radio 2 Jakarta. Yes, masih bareng sama Angga yang namanya lu sampai jam 12 nanti teman Radio 2. Dan sekarang waktunya request ya. Gue mau baca beberapa WhatsApp yang udah masuk nih, 18800105. Ada wait, ini ada malam dari Sri Mulia nih. Ini menteri bukan sih? Dia minta lagunya Rosa Tak Sanggup Lagi. Rosanya yang lain mau enggak? Kuburin hatimu yang terpilih gimana? Atau jangan hilangkan dia. Jangan hilangkan dia aja ya. Ya seru ya. Terus juga ada Vira di mana nih? Vira di Jakarta minta lagunya Zodiac. Zodiacnya enggak ada. Terus juga ada Gizel. Gizel minta Cara Melupakanmu. Ini dari siapa ya? Dari Mutiara Putri. Oke. Bahrum minta lagunya Olivia Rodrigo. Belum ada kayaknya yang drop dead ya. Puterin Pamungkas aja yang berapa kali itu aja. Ya udah berturut-turut ya. Ada Pamungkas, terus nanti ada Jangan Hilangkan Dia. Terus tadi minta lagunya Gisel. Ya udah, tetap di sini apa request di 0811 800 105.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Radio 2 Jakarta, Dewas Pro Marinjola dengan pergi menjauh ya. Marinjola lulusan dari Indonesian Idol dan kemarin Indonesian Idol baru aja mendapatkan satu juara terbarunya yaitu Selena. Nikki Baker menjadi runner up, second runner upnya adalah Rio Laxart yang merupakan bintang radio juga, dan juga ada Josh Florentino di juara 5 besar ya. Selamat ya buat para pemenang, selamat untuk menempuh yang namanya perjalanan baru sebagai musisi Indonesia ya. Terus ini ada WhatsApp dari Anwar, minta lagunya Snap Rosaline, oke. Zaki Nur minta lagunya Sunflower Post Malone Swanly, oke ada. Dan juga ada Munadi di Bogor minta lagunya Armada. Armadanya gue pilihin yang harusnya aku aja ya. Yang pengen request bisa langsung WhatsApp, masih ada waktu di 811 800 105.

Selamat malam berdua Jakarta. Sudah hampir jam 11. Itu tandanya gue harus pamit dulu ya. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung dari tadi. Dari jam 7 malam bareng sama gue tentunya di Jaga Malam ya. Tapi masih bakal gue puterin lagu-lagu sampai jam 12. Jadi lo gak usah khawatir, gak usah kemana-mana. Lagunya seru-seru banget pokoknya sampai nanti jam 12 malam ya. Dan here we go from Adele with Easy On Me. Bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Rabu, 27 Mei 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Hari ini hari spesial karena hari ini hari raya Idul Adha. Gue mengucapkan selamat hari raya Idul Adha dari Pro 2 FM Jakarta dan seluruh tim yang bertugas teman Pro 2. Dan semoga hari ini hari kemenangan, hari yang suci, dan hari ini kita bisa bersama-sama dengan keluarga ya teman Pro 2. Dan buat lu yang lagi persiapan prepare buat berangkat menuju masjid untuk sholat Idul Adha teman Pro 2, nanti bakalan ditemenin bareng musik-musik yang enak banget dan juga bikin semangat di pagi hari ini. Dan juga jangan lupa hari ini dan di pagi hari ini kita bakalan dapetin pesan-pesan nih dari Ustadz Banu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ju'ilat qurrata ain fi shalah." Dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal, obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.